0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Panitia Festival Golo Curu 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar, Motang Rua. Berbagai kesiapan teknis juga mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspaskes Kupan Ruteng Rabu 1 Juli yang lalu. Festival Golo Curu Maria Ratu Rosari merupakan peralatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Festival ini menjadi ruang perjumpaan umat dan masyarakat untuk merayakan iman, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Beralih ke informasi selanjutnya. Hari ketiga Festival Maholo dimanfaatkan wisatawan yang dinominasi wisatawan mancanegara untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di Desa Muruona, Kecamatan Ileape. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Muruona, Franciscus Asan Lamataru, mengaku bangga atas kunjungan wisatawan tersebut. Menurutnya, kehadiran para wisatawan ini merupakan bentuk kepercayaan terhadap potensi pariwisata Desa Muruona. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ning menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Pendengar, sejarah seringkali dianggap sebagai deretan peristiwa yang disusun secara sistematis dan tercatat dalam buku. Namun di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekelompok anak muda yang tergabung dalam kolektif arsip orang Soe mencoba merajut kembali memori kolektif warga melalui media yang lebih dekat, seperti foto keluarga, surat-surat tua, hingga ingatan yang tersimpan di balik dinding rumah-rumah regel yang mulai renta. Gerakan ini lahir dari kerinduan untuk mengenal jati diri kota dingin tersebut lebih dari sekedar data birokrasi. Amel, salah satu tim penggerak, menjelaskan awal mula inisiatif ini.
1: Pertama-tama kami semua ini adalah relawan yang bergabung di kolektif kira-kira sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari tahun 2022 itu teman-teman yang co-founder, ada beberapa orang itu sudah mulai iseng-iseng untuk kumpul-kumpul arsip sendiri dari rumah. Jadi mereka mulai lihat album-album foto di rumah masing-masing, kemudian lihat misalnya buku harian, atau lihat dokumen-dokumen lain yang peninggalan dari misalnya ketongpu opa-oma masing-masing gitu. Nah, kemudian setelah dari awal itu kira-kira tahun 2022, teman-teman sudah mulai kumpul-kumpul itu, terus di tahun 2024 sudah dapat cukup banyak arsip. Jadi kira-kira sudah sekitar 1000 atau 2000 arsip, akhirnya ketong berani untuk coba bikin pameran yang pertama. Jadi pameran pertama kita itu di Oktober 2024, namanya Jejak Temu 1. Itu pameran tentang wajah Soe di tahun 1900-an. Jadi di tahun 1900 awal sampai tahun 1999. Jadi kita kasih lihat istilahnya kayak setelah yang pandang wajahnya kota Soe di tahun itu tuh kayak kemana. Orang-orang yang tinggal di tahun itu tuh siapa-siapa, dompung aktivitas seperti apa, terus misalnya tempat yang sekarang misalnya adalah dinas tertentu, dulunya apa sebelum jadi dinas, kayak begitu.
0: Upaya ini bukan sekedar nostalgia bagi para penggeraknya yang didominasi generasi muda. Arsip adalah kunci untuk memahami identitas diri. Kesadaran akan pentingnya ingatan ini dirasakan mendalam oleh Yalse, salah satu anggota kolektif arsip orang Soe.
2: Kenapa arsip itu penting? Karena sejarah itu wajib diingat kembali, Kak. Kayak contohnya beta sendiri, saya beta tuh baru pas gabung di kolektif arsip orang Soe ini baru tau kalau ternyata Soe dulunya ada sejarah yang begini-begini. Jadi mulai dari ikut-ikut telusur arsip, ikut pameran itu, kayak semakin dapat pengalaman, semakin dapat informasi begitu bahwa Soe itu dulunya begini. Jadi kalau berbeta nih sampai kayak beta pun angkatan sendiri, saya mungkin banyak yang sontoh tentang sejarah kota Soe yang dia tinggal di Soe, tapi dia sontoh Soe itu dulunya kemana. Itu sangat bangga.
0: Namun mengumpulkan kepingan memori di tengah budaya tutur masyarakat Timor bukanlah perkara mudah. Jose, anggota kolektif lainnya, menyoroti tantangan dokumentasi di wilayah yang terbiasa dengan tradisi lisan, di mana catatan tertulis seringkali luput dari perhatian.

0: dengan arsip dan dokumentasi ini bisa jadi satu bahan catatan sejarah untuk generasi yang akan datang.
1: Sementara itu, menurut Amel, berangkat dari kesadaran ini, muncul semangat untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejarah tidak hanya milik birokrasi atau para penguasa, tetapi juga milik masyarakat biasa dengan segala aktivitasnya.
2: Kalau kita belajar misalnya di SD, SMP, atau SMA, itu kita selalu dicekoki dengan misalnya bupati pertama di Soe atau raja-raja pertama di Soe itu siapa-siapa.

0: tapi ketong sendiri son tahu masyarakat biasa atau warga biasa yang tinggal di sela itu sapa-sapa. Kayak misalnya dulu waktu belum ada mobil, orang di mana-mana pakai apa? Kalau sudah ada mobil, siapa sopir pertama yang kemudian katakanlah banyak berkontribusi terhadap itu misalnya? Atau sesederhana kayak kalau dulu belum ada Pertamina tuh ketemu orang-orang siapa sih yang jual bensin? Jadi kayak kita juga punya semangat untuk mengatakan bahwa yang disebut sebagai sejarah itu tidak melulu soal hal-hal yang misalnya berasal dari birokrasi atau berasal dari para raja, tapi juga aktivitas ketong sehari-hari begini itu juga adalah bisa dibilang sebagai sejarah, dan itu yang harapannya justru lebih dekat ke ketong sendiri, yang juga bikin kita merasa oh ya ketong terhubung dengan arsip-arsip ini gitu. Jadi kurang lebih itu semangat yang juga digalakkan oleh kolektif.
1: Amel menjelaskan, kurangnya dokumentasi sejarah lokal di Soe mengakibatkan banyak peristiwa penting, mulai dari hiburan rakyat, hingga dampak Perang Dunia II, hilang dari ingatan generasi muda, dan mengaburkan identitas daerah.
0: Jadi foto-foto sederhana atau dokumen-dokumen sederhana yang menggambarkan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa disejajarkan dengan sejarah makro itu. Nah, kalau yang terlupakan tuh berasa banyak, Kak. Karena misalnya begini, misalnya tentang satu peristiwa besar di Soe itu di tahun sekitar 1980-an atau 90-an kalau besan salah ingat, itu tuh pernah ada hiburan rakyat yang namanya sirkus. Dan itu tidak tercatat di buku pelajaran sejarah manapun setahu beta. Jadi orang kenalnya ya cuma lewat cerita, lewat foto, lewat catatan harian gitu. Jadi atau sesederhana misalnya Soe di masa Perang Dunia Kedua itu juga peristiwa besar, tapi seingat beta selama sekolah di Soe sudah pernah diajarkan di ruang-ruang kelas, dan ini bikin ketong jadi kehilangan identitas gitu, karena ketong sendiri son tahu kalau ternyata dulu sebenarnya Soe itu pernah di bom di masa Perang Dunia Kedua, gereja Katolik, gereja Maranatha pernah dibom, tapi ketong son tahu gitu ya, ketong hanya anggap Soe itu tempat lewat tapi ternyata banyak juga cerita yang disimpan. Atau misalnya tahun 65 gitu, ketong son tahu ini yang kita belajar di buku-buku sejarah, son pernah omong soal Soe di masa 65 gitu. Padahal ternyata juga ada, bahkan Perang Dunia pun Soe kena dampaknya gitu. Tapi ketong son tahu.
1: Sejarah sebuah daerah seringkali hanya tersisa sebagai ingatan yang perlahan memudar jika tidak didokumentasikan dengan baik. Salah satu bukti fisik yang paling nyata dari amnesia sejarah ini adalah pesanggrahan. Bangunan yang berdiri sejak awal 1900-an ini bukan sekedar wisma biasa, melainkan saksi bisu tempat peristirahatan para pejabat dan perjalanan para pastor di masa lalu.
0: Jadi pesanggrahan itu kalau bahasanya sekarang adalah wisma. Jadi dulu di masa-masa awal tahun 1900-an, pesanggrahan itu jadi semacam rest house, jadi tempat istirahat untuk para pejabat-pejabat penting yang datang dari Kupang atau bagi para pastor yang kebetulan lewat dari dulu kan di Soe belum ada gereja. Jadi pastor itu cuma patroli dari Kupang Atambua, Atambua Kupang. Nah, ketika dong sampai di Soe itu dong nginapnya di pasanggrahan gitu. Nah, pasanggrahan sendiri sebenarnya juga jadi ikon. Kalau kita mau omong Soe mula-mula sebagai sebuah kota, maka bangunan pasanggrahan bisa menjadi ikon. Tapi seperti yang terlihat di foto, tahun ini yang kami pergi untuk ambil video itu kondisinya sudah seperti itu. Jadi sudah rusak dan tidak terawat.
1: Selain pesanggrahan, rumah-rumah tua seperti rumah Regel memperlihatkan kekayaan arsitektur dan cara bangunan di masa lampau yang sangat berbeda dengan rumah-rumah modern saat ini. Dari material, teknik konstruksi, hingga fungsi ruang, setiap bangunan memiliki ciri khas dan cerita yang diwariskan melalui ingatan serta pengalaman masyarakat yang perlu didokumentasikan dan diarsipkan.
2: Kalau meta rumah tua, karena rumah tua kayak kan rumah Regel, kalau dulunya itu rumah Regel. Jadi itu tuh dari dong cara buat kermana, terus tipu bangunan dan sekarang tuh sangat-sangat beda. Kalau kita mau lihat tuh bangunan-bangunan Belanda tuh akan sangat beda dengan arsitek-arsitek yang kayak rumah-rumah sekarang. Apalagi tembok-tembok dulu tuh lebih tebal dari tembok Batako yang sekarang. Terus dia cara bikin kermana, pakai kayu-kayu apa sah begitu. Dan dapat dia pu batu tuh kermana, sampai dia pu cat tembok, dia pu apa segala macam tuh. Dia bikin kermana dan dia dapat kermana tuh sampai bisa jadi sebuah rumah. Itu tuh yang bikin beta sangat-sangat berkesan. Baru dari dia bukan hanya dari pembangunan saja, tapi dari cerita orang tua tuh kalau setiap bangunan tuh punya ciri khas tersendiri. Kayak ruang keluarga jadi apa, tempat kumpul atau apa. Jadi kayak rumah regel dulu tuh punya ceritanya tersendiri untuk orang-orang yang tinggal di situ.
1: Lebih jauh Amel menjelaskan, dengan pendekatan kolaboratif, arsip dan dokumentasi tidak hanya menjadi catatan pasif, tetapi juga sarana untuk menghidupkan kembali memori kolektif Kota Soe, memperkuat identitas lokal, dan menghubungkan generasi sekarang dengan warisan budaya yang tak ternilai.
0: Jadi kotong tetap harus kolab dengan istilahnya orang-orang lain yang juga punya semangat yang sama untuk bisa sounding tentang arsip-arsip ini. Jadi kalau dari pameran Jejak Temu Satu itu, ketong collab-nya dengan komedian misalnya. Jadi ada kawan-kawan komedian yang datang terus dong omong saya soal arsip-arsip ini. Terus juga misalnya ketong collab dengan sejarawan, terus ketong collab dengan misalnya orang tua dulu yang dia punya band di Soe tahun 80-an. Terus beliau datang, personil band-nya masih ada, beliau datang untuk bikin diskusi, lingkar cerita gitu. Terus misalnya juga ketong mengundang sekolah-sekolah yang ada di Soe dari SD sampai SMA di tahun 2024 pameran pertama itu untuk tur terpandu gitu. Jadi anak-anak sekolah datang terus ketong pandu dong secara khusus untuk bikin, untuk lihat pameran ini gitu. Terus kalau misalnya di Jejak Temu 2 yang tahun lalu itu, kita kolaborasi dengan salah satu rumah produksi yang ada di Soe untuk bikin panggung warga. Jadi pas malam penutupan pameran itu ada istilahnya ruang kreativitas atau ruang ekspresi dari teman-teman. Jadi ada yang memang musisi, ada yang baca puisi, ada yang menari, tapi topik besarnya tentang Kota Soe.
1: Di akhir obrolan, teman-teman dari kolektif Orang Soe menitipkan harapan besar. Sejarah lokal, bahasa ibu, dan arsip keluarga tidak boleh berakhir di tempat sampah. Mereka bermimpi akan hadirnya galeri atau museum warga di Soe sebagai tempat anak muda berkumpul dan belajar tentang akarnya.
0: Jadi sebenarnya ketong sendiri baru menyadari tentang pentingnya arsip ketika bergabung di kolektif arsip Orang Soe. Itu jadi arsip yang dianggap sebagai benda yang tidak penting, yang sudah lewat, yang orang buang-buang sah kadang-kadang. Tapi menurut beta secara pribadi, arsip itu adalah salah satu cara yang paling baik untuk mengingat ketika khususnya negara sedang tidak baik-baik saja.
2: Harapannya kedepannya tuh masyarakat-masyarakat lebih aware dengan pentingnya mendokumentasi hal-hal yang terjadi, terus pentingnya menyimpan arsip. Selain sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai bekal untuk generasi mendatang. Jangan lupakan sejarah kota kita sendiri. Jadi sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dan untuk dipelajari. Dia bukan hanya jadi kenangan, tapi jadi batu loncatan untuk masa yang mendatang.
3: Mari kita tetap jaga dan merawat, baik itu arsip foto, arsip cerita, arsip mungkin artefak, dan mungkin arsip-arsip soal rumah-rumah tua, pasanggrahan, arsip kota.
4: Harapan kedepannya bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu membentuk kita hari ini. Jadi kita tidak boleh merasa malu, tidak boleh menghindar dengan apa yang sudah terjadi, karena bekal dari masa lalu itu juga penting untuk menghadapi masa depan.

pendengar, mengenal sejarah adalah cara kita menemukan jalan pulang. Apa yang dilakukan oleh kolektif Arsip Orang Sohe mengingatkan kita bahwa setiap warga adalah pemilik sejarah dan setiap foto tua adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Melalui visual dan arsip, kolektif Arsip Orang Sohe telah membuktikan bahwa mencintai daerah bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tindakan nyata untuk merawat ingatan. Budaya adalah nyawa, dan dokumentasi adalah raga yang menjaganya tetap.

peringatan dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

0: 104,3 MHz, perempat RR Kupang, Bapak Mama Basodera, selamat pagi. 15 menit ya, melangkah dari pukul 40 menit, sisa 15 menit lagi sampai di pukul 9. Bagaimana pertandingan antara Argentina versus Tanjung Verde? Ya, skor akhir 3-2 ya. Wow, luar biasa ya. Hari ini pertandingan yang sangat menguras energi, menguras tenaga. Ya,
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Robe, kadal informasi dan inspirasi.
0: Yang pada akhirnya mengatakan Argentina lolos juga ya, Bapak Mamas.

0: Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dia bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanjaku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Senang sekali kembali lagi dengan saya Ner di Dialog Rote Menyapa Pagi ini. Dan pendengar, di pagi ini kita akan membahas tentang ekosistem penyiaran. Karena sadar atau tidak, cara kita menonton TV atau mendengarkan radio sekarang sudah jauh berubah karena adanya internet dan media sosial. Nah, supaya TV dan radio lokal kita tidak kalah saing dan bisa terus hidup di masa depan, apa saja yang kita harus siapkan. Dan untuk itu telah hadir di studio, ada ahlinya nih. Kita akan bahas tuntas bersama ahlinya. Sudah hadir ada Ibu Aulora Modok Esos, Koordinator Bidang Kebijakan dan Sistem Penyiaran dari KPID Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Daniel.
2: Bagaimana kabarnya? Ini siapanya Ibu? Siapa? Ibu Lora?
3: Atau? Boleh.
2: Lora boleh, oke. Oke, suaranya agak, coba agak dekat Ibu, mohon maaf. Iya, mantap.
3: Sudah terdengar ya?
2: Sudah terdengar. Oke, mungkin kita akan langsung poin-poinnya kita bincang-bincang Ibu. Kalau bicara soal dunia penyiaran di Nusa Tenggara Timur nih Ibu Lora, khususnya di daerah kepulauan kita seperti di Rotendao, bagaimana KPID melihat perkembangan sekarang? Apakah radio dan TV lokal kita masih banyak yang nonton, dengar di tengah ramenya media sosial seperti itu?
3: Silakan. Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulora Agravomodo, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya senang hari ini bisa menyapa teman-teman. Kita bicara soal penyiaran. Ini hal yang menarik kalau Bapak Ibu ketahui. Hari ini ada kurang lebih 74 TV dan radio yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur. Dan itu merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mengawasi seluruh proses penyiaran, sarana-prasarana, infrastruktur, kapasitas SDM, lalu jangkauan mereka sejauh mana bisa ditangkap oleh pemirsa dan pendengar di seluruh NTT. Karena kami memandang bahwa industri penyiaran ini harus diperkuat, ekosistemnya harus dibangun secara profesional, lalu berkualitas dalam segala aspek. Sehingga kalau bicara hari ini, orang sudah meninggalkan yang namanya nonton TV, dengar radio, karena mereka pikir kalau nonton TV itu kami harus duduk diam, mendengar, kami harus mendengar ada intermezzo iklan dan lain-lain. Jadi sudah merasa tidak leluasa lagi, agak terganggu aktivitasnya. Tetapi kami ingin mengembalikan lagi roh dari pemirsa dan pendengar. Mereka harus kembali untuk mengakses lebih banyak radio dan televisi. Lalu mereka harus lebih banyak berkontribusi terhadap industri penyiaran. Karena kalau hari ini kami kebetulan KPID NTT sejak dilantik akhir Maret kemarin, jadi baru beberapa bulan kami bekerja, itu kami melakukan kolaborasi, kunjungan dengan berbagai stakeholders, terutama kami datang ke teman-teman lembaga penyiaran, itu banyak sekali dinamika, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi ketika berurusan dengan perkembangan dunia digital. Banyak sekali yang kami melihat langsung mereka kesulitan untuk membiayai aktivitas operasional, lalu infrastrukturnya banyak yang juga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hari ini, sehingga akhirnya jangkauan akses untuk diterima oleh pemirsa dan pendengar itu sangat terbatas. Terutama kita fokus pada daerah-daerah 3T, daerah-daerah perbatasan, dan Rote salah satu prioritas karena daerah perbatasan. Malah saya sebut Rote ini bukan daerah terluar, pulau terluar, tapi penjaga batas negeri karena langsung berbatasan dengan Australia. Artinya kami berharap sebagai contoh Rote ini masyarakat menerima informasi yang akurat, menerima segala bentuk tayangan TV, radio, itu yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau dari peraturan Komisi Penyiaran Indonesia itu ada aspek-aspek penting yang harus kita lihat menjadi tontonan masyarakat, sehingga selain dia itu juga informatif, tayangan-tayangan itu edukatif, lalu berisi instrumen hiburan, tapi tidak juga yang paling penting adalah menjadi perekat atau kontrol sosial. Artinya apa yang ditayangkan oleh lembaga-lembaga penyiaran ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya memproduksi konten, tapi apa dampak dari konten itu terhadap masyarakat. Karena kalau kita lihat dunia digital hari ini, terjadi perubahan pola perilaku masyarakat. Anak-anak yang menonton tayangan-tayangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya, berbau hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain, itu lambat laun akan merubah pola perilaku, pola pikir, dan pada tataran makro ini akan merubah karakter asli bangsa kita yang gotong royong, yang kerja bersama, kolaboratif. Itu akan menjadi orang-orang yang tidak kritis menilai seluruh tayangan. Nah, itu akhirnya fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT itu menjadi semakin berat hari-hari ini. Karena tantangan infrastruktur juga, jangkauan, dan lain-lain itu makin menambah deret persoalan-persoalan di dunia penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran.
2: Oke, luar biasa. Jadi banyak sekali tantangan.
3: Banyak sekali tantangan.
2: Nah, kalau dari pihak KPID sendiri, apakah ada bantuan atau aturan-aturan yang dibuat, dipersiapkan untuk mendukung, menjaga begitu, menjaga supaya konten-kontennya jangan aneh-aneh lah begitu.
3: Oke, itu jelas sekali di dalam peraturan Komisi Penyiaran nomor 1 dan nomor 2 tahun 2012. Itu kita biasa sebut P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi di dalam peraturan itu termaktub seluruh aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga penyiaran, sehingga mereka juga selain memproduksi konten-konten, mereka tertib. Dan aturan itu juga membuat kita ini ada batas-batas. Di dalamnya juga ada hal-hal yang menjaga tidak boleh ada tontonan-tontonan yang mengandung kekerasan, eksploitasi anak, lalu ujaran kebencian, lalu ada pornografi. Mungkin Kaner kalau perhatikan tayangan TV hari ini, kalau nonton sinetron atau apapun, itu kalau ada adegan merokok itu harus di-blur. Atau mungkin pakaian yang dianggap tidak sopan itu harus di-blur. Dan kami harus mengawasi isi tayangan-tayangan yang memang tidak sesuai dengan aturan. Dan kami pasti akan melakukan tindakan tegas yang dimulai dengan peringatan. Kita ajak diskusi, kita arahkan kembali bahwa ada aturan-aturan yang mengatur teman-teman dalam seluruh penyelenggaraan proses penyiaran, sehingga semua mematuhi, karena muaranya kita berharap apa yang ditonton, apa yang didengar itu akan semakin meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia Indonesia. Mereka akan semakin kritis, anak-anak NTT semakin kritis, lalu mereka juga mampu memilah tontonan mana yang berfaedah, bermanfaat untuk mereka. Kita kan tidak tahu anak-anak ketika mengakses informasi lewat gadget atau lewat perangkat apapun, mereka bisa mengakses segala sesuatu yang kadang tidak bisa kita batasi. Karena penggunaan handphone ini sifatnya sangat privat, sangat individual. Jadi kalau kita mau masuk pada area itu mungkin tidak akan leluasa. Tetapi pada tataran penyelenggaraan penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran, kita awasi mereka agar bisa sesuai dengan aturan yang ada.
2: Oke, luar biasa ya. Jadi memang sudah ada regulasinya, aturannya sudah sangat kuat ya. Ini sudah sangat kuat, tinggal Tapi KPID sendiri tidak bisa bergerak sendiri, ada harus orang tua, masyarakat juga bantu mengawasi juga. Betul. Seperti itu. Kalau di Rote sendiri kan kalau radio ini ada cuma dua kalau tidak
3: betul,
2: salah,
3: betul.
2: Cuma dua. Nah kira-kira kalau ada yang punya mau membuat radio lagi begitu atau ingin membagikan konten-konten yang positif, apakah itu harus melalui izin juga dari KPID atau bagaimana mekanismenya?
3: Nah kalau pendirian lembaga itu kan urusan dengan transmisi siaran. Itu biasanya berurusan dengan balai monitoring, mereka yang mengatur frekuensi radio di setiap titik. Tapi memang kita berharap radio-radio yang sudah punya frekuensi itu, artinya mereka sudah mendapat hak untuk menyiarkan, mereka wajib untuk bisa bersiaran sesuai aturan. Contohnya di dalam aturan itu, radio itu harus bersiaran intens, tidak bisa satu minggu sesuka hati, tidak bisa. Karena memang peruntukan dia mendapat kuota atau frekuensi siaran itu memang untuk dia melakukan siaran dengan intens, dan dia juga tidak bisa atas nama keterbatasan operasional, lalu atas nama keterbatasan infrastruktur atau ada alat yang rusak, itu tidak bisa. Itu kita dalam proses sekarang, KPID itu dalam proses untuk melakukan monitoring. Kebetulan itu bagian dari bidang saya juga, monitoring untuk melihat seluruh proses yang ada di setiap lembaga-lembaga penyiaran, terutama banyak sekali radio yang kita ketemu itu memang kesulitan untuk operasional dan lain-lain. Jadi kita berharap bahwa kita tidak hanya sekedar mengawasi KPID, itu fungsinya memang wewenang utamanya itu, tapi pada aspek yang lain itu kita harus berkolaborasi dengan mereka. Ada tidak hal-hal yang bisa kita perkuat sehingga ekosistem penyiaran ini bisa berjalan beriringan, dan juga kita selalu bilang penyiaran sebagai industri masa depan. Kalau kita tata dengan baik manajemen, kita bikin konten-konten yang memang pada akhirnya bisa memperkuat lini bisnis, itu akan sangat bagus. Jadi mereka bisa survive di tengah-tengah tantangan yang begini besar. Orang kan lebih senang nonton di luar TV atau radio, mereka lebih senang. Tapi kita mau memperkuat mereka dari ekosistem bisnisnya. Jadi kita ada program, kita kasih pelatihan untuk manajemen bisnis, lalu kita pelatihan untuk produksi konten-konten yang menarik. Kan kita lihat hari ini orang secara pribadi punya konten, dia bisa go global gitu. Nah kita berharap lembaga penyiaran melihat bahwa ada aspek bisnis yang mereka bisa lakukan, tentu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begitu. Jadi mereka survive, tapi mereka juga tidak kelimpungan dalam soal mengelola konten, manajemen konten mereka. Mereka akan produktif kalau mereka lihat ini bisa menjadi satu ruang ekonomi yang menjanjikan di kemudian hari. Jadi itu ada beberapa program, termasuk tadi Kak Kaner sempat mention soal bagaimana untuk memastikan anak-anak ini bisa teredukasi. Jadi kami KPID itu punya program dan akan kita sedang kita akan jalankan namanya KPID Go to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah pada masa orientasi mereka, kita sampaikan soal penyiaran secara umum, tapi lebih pada memperkuat mereka untuk bisa kritis dalam menonton tayangan-tayangan. Dan banyak kita dengar kasus ya Kak Ner, itu orang anak-anak mungkin mereka merekam sesuatu, pada akhirnya itu menjerat mereka secara hukum, dan akhirnya mereka diberi sanksi sosial. Ada beberapa kasus anak-anak SMA. Nah mereka kan harus kita edukasi, kalau mau bikin konten pun bagaimana, lalu isi kontennya seperti apa, tidak boleh menyalahi aturan karena itu akan menjerat kita.
2: Apalagi kayak cyberbullying begitu ya.
3: Iya, cyberbullying. Nah, anak-anak ini kan sangat rentan, jadi kita berharap fungsi-fungsi TV, radio ini semakin vital hari-hari ini untuk menjaga mereka. Karena saya sering bilang bahwa anak-anak ini ketika mereka berdiam diri mengakses informasi, 2-3 hari kemudian terjadi pola perubahan perilaku yang signifikan. Ada merasa tidak mau diatur, tidak mau mendengar, dan ini berbahaya untuk konteks kita sebagai bangsa. Dan ini akan membuat anak-anak ini karakternya tidak seperti yang kita harapkan, menjadi individu-individu yang kritis, cerdas, berkualitas untuk masa depan mereka. Jadi banyak sekali program yang kami canangkan. Kebetulan kami ini kepengurusannya sampai 2029. Kami berharap bisa optimal apa yang kami lakukan, sehingga bisa mewariskan produk kebijakan juga yang kuat, lalu bisa untuk memperkuku ekosistem penyiaran. Dan boleh saya sampaikan di sini juga Kak Ner, bahwa kami KPID juga berharap revisi Undang-Undang Penyiaran, karena kami ini amanatnya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Kaner bayangkan, pemirsa pendengar bayangkan, hari ini sudah 2026 dan undang-undang ini sudah sempat masuk prioritas dari prolegnas di DPR RI, tapi memang sampai hari ini belum disahkan. Dan karena itu akan memperkuat dan akan beradaptasi dengan situasi hari ini. Kalau hari ini kami punya wewenang TV radio, tapi dengan undang-undang itu kita bisa juga untuk
2: digital.
3: Iya, dunia digital kita bisa masuk. Dan itu ruang geraknya lebih leluasa. Jadi beberapa kali banyak orang mengajukan KPID tidak bersikap terhadap konten-konten digital. Itu di luar wewenang kami.
2: Itu dia.
3: Dan kami tidak bisa masuk area itu karena memang tidak ada payung hukumnya. Dan kami juga sedang berjuang semoga proses untuk RANPERDA, rancangan peraturan daerah terkait penyiaran di daerah NTT itu bisa disahkan oleh
2: gubernur.
3: Iya.
2: Dan DPRD.
3: Iya,
2: DPRD provinsi.
3: Iya. Dan itu sudah diinisiasi kembali oleh teman-teman periode lalu. Hari ini kita mau perkuat lagi, kita mau bangun kolaborasi, kita mau perkuat gagasan-gagasan yang sangat inklusif dan adaptif hari ini, sehingga ruang gerak KPID itu bisa memperkuat pengelolaan dan sistem penyiaran di NTT. Kalau saya ambil contoh, sudah berhasil di KPID di Aceh, teman-teman di sana, mereka itu dipayungi oleh Perda, mereka bisa men-take down konten-konten yang memang langsung, yang dianggap memang sudah jelas, ini tidak sesuai aturan. Nah, artinya kalau kita punya keleluasaan seperti itu, kita enak bergerak, kita tidak takut ada persoalan di kemudian hari. Nah, kita berharap ini juga menjadi PR kita bersama, dari lembaga penyiaran juga, pemirsa dan pendengar juga melihat bahwa penyiaran ini penting hari ini. Karena kalau kita bicara soal penyiaran, kita bisa bayangkan lembaga-lembaga penyiaran, RRI kan lembaga penyiaran publik. Seperti di luar negeri, saya tidak usah sebutkan, teman-teman pasti tahu, seluruh informasi yang dikeluarkan oleh lembaga penyiaran publik milik negara itu kita jamin 100% akurat. Sehingga masyarakat itu mau mencari informasi, basicnya dari lembaga-lembaga penyiaran publik ini milik negara yang memang dipastikan akan memproduksi informasi dan konten-konten yang memang sudah pasti bisa dipertanggungjawab.
2: Bukan hoax.
3: Jadi kita mau kembalikan ini, kalau orang mendengar sesuatu yang paling akurat ya ke lembaga penyiaran publik, dan juga memang menjadi kewajiban dari lembaga penyiaran swasta untuk bisa mendukung itu. Jadi kita lagi membangun kolaborasi. Kita memang kebetulan 7 orang komisioner ini orang-orang yang cekatan. Dari latar belakang 5 orangnya wartawan. Saya memang latar belakangnya bukan wartawan. Saya urusan dunia-dunia sosial, urus masyarakat dulu. Jadi teman-teman itu sangat proaktif. Bahkan kami itu satu minggu bisa berkali-kali. Kami satu minggu kemarin itu ke 4 kampus di kota Kupang. Kami mau perkuat literasi di teman-teman. Dan kita berharap komunitas-komunitas intelektual seperti sekolah yang mungkin SMA, setara SMA sampai kampus itu, kita mau mengajak mereka menjadi menginisiasi komunitas pengawas penyiaran. Karena mereka kan banyak kampus yang memang ada jurusan komunikasi. Jadi mereka bisa berpraktek, mereka punya komunitas. Jadi mereka membantu kerja-kerja KPID untuk melihat, oh ini ada lembaga penyiaran yang menayangkan konten yang tidak sesuai. Jadi mereka membantu, mereka sebagai suara-suara masyarakat yang membantu kerja-kerja KPID untuk mengawasi. Karena kalau kami mengawasi itu, infrastrukturnya harus lengkap. Kita mungkin harus ada satu layar yang ada apa namanya real time semua tayangan kita bisa awasi, tapi kan kita masih terbatas di beberapa hal seperti itu. Jadi kita memperluas kerjasama dengan kolaborasi dengan teman-teman dari kampus dan sekolah, mereka yang menjadi insan-insan pengawas penyiaran, dan mereka juga akan produktif. Mereka bisa memproduksi konten-konten yang edukatif dan bisa menginspirasi teman-teman di seusianya atau di generasinya.
2: Keren sekali. Saya sampai tidak speechless karena saya pikir KPID hanya mengawasi, ternyata banyak sekali. Ini juga jadi pengetahuan baru untuk saya dan juga pendengar dan pemirsa. Saya yakin ini informasi baru, ternyata kami KPID tidak seperti hanya mengawasi, kami betul-betul detail. Bahkan
3: Ghost to School
2: itu luar biasa. Apakah program itu sudah berjalan atau baru
3: sudah.
2: Dia Sudah berjalan.
3: Sudah. Teman-teman kadang kalau komisioner itu ke daerah, mereka kebetulan ada yang kan kami dari beberapa wilayah, ada yang di Belu.

0: mereka.
1: Sekarang ada kayak radio mini, jadi yeah, mereka radio sekolah begitu.
0: Betul, dan kita berharap anak-anak ini bisa produktif. Mereka bisa kumpul, diskusi, ada konten apa. Jadi kita mau mereka itu meninggalkan aktivitas mereka yang seharian mungkin di gadget. Mereka harus mulai jadi orang-orang produktif, yang kreatif dan inovatif. Dan itu menjanjikan pekerjaan di masa depan. Mereka bisa jadi penyiar atau orang-orang yang ada di bagian produksi, di lembaga penyiaran dan lain-lain. Jadi kita mau ini bergerak bersama sehingga masing-masing itu mendapat manfaat yang tidak sedikit dari seluruh proses kolaboratif ini. Begitu. Dan kita mau anak generasi muda yang melakukan itu. Keren. Sehingga mereka yang jauh lebih mengambil peran itu. Dan kita berharap ini juga gayung bersambut, lembaga-lembaga penyiaran juga yang mungkin sudah tidak punya harapan lagi untuk menyelenggarakan penyiaran karena ongkos produksi yang besar, SDM yang mungkin mulai tidak mumpuni dan lain-lain. Kita mau ada harapan baru. Makanya KPID, NTT, kita turun ke lembaga-lembaga penyiaran, kita mau memastikan bahwa ada harapan. Bayangkan loh, lembaga-lembaga penyiaran swasta kalau kita mulai berkaca ke wilayah-wilayah di Jawa, itu mereka hidup dan survive. Bahkan kan orang hari ini lebih senang mendengar radio karena lebih dinamis hidup dibanding kita mendengarkan tayangan atau rekaman yang monoton. Gitu.
1: Bahkan sekarang kami juga menyiarkan langsung Piala Dunia, jadi mereka mendengarkan. Kemarin juga ada RRI goes to SLB, sekolah luar biasa. Jadi ada masyarakat, anak-anak yang tuna, apa, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, RRI hadir di sana sambil menceritakan begitu. Ini sekarang lagi Argentina bermain. Saya rasa itu salah satu bentuk-bentuk dari pelayanan publik dan itu sangat positif ya. Semoga juga dari tadi KKI goes to school, kedepannya juga jadi goes to kampus lagi. Amin ya. Itu tujuan utamanya juga.
0: Kita sudah keliling beberapa kampus, Undana juga kemarin ke Muhammadiyah, UCB juga. Kita sudah, bahkan kita sampai pada tahap mempersiapkan perjanjian kerjasama.
1: Keren, MOU.
0: Karena kita mau mereka, karena mereka ini punya sumber daya manusia intelektual yang siap digerakkan untuk bisa memperkuat ini. Kan teman-teman mahasiswa juga tidak sulit lagi, kita kasih panduan, kita ajak diskusi, mereka akan jalan sendiri. Dan kita senang kalau gairah anak-anak muda itu kan melampaui imajinasi kita, mungkin yang generasi milenial. Jadi biar mereka berekspresi, bahkan kami bilang ke, waktu itu sempat ketemu di Undana juga, LPK hidupkan kembali lembaga penyiaran komunitas tapi berbasis di kampus. Lalu kami pernah, beberapa waktu yang lalu kami sempat kunjungan juga, mohon maaf, kunjungan ke RRI pusat, ketemu Pak Yus dan teman-teman. Beliau juga orang yang kita anggap sangat progresif untuk bisa mempercepat seluruh perubahan yang jauh lebih signifikan untuk memperkuat RRI. Lalu malah beliau bilang, teman-teman KPID kalau butuh narasumber untuk memperkuat industri penyiaran bagi LPS, lembaga penyiaran swasta, beliau siap untuk memberikan ilmunya. Mereka, beliau siap untuk memberikan ilmu dan beliau sangat terbuka sehingga mereka bilang kita harus kolaborasi. Malah saya dengar ada beberapa program yang mau beliau
1: kita kolaborasi bersama KPID.
0: Beliau senang sekali.
1: Semoga bisa dilaksanakan di Rote dulu lah.
0: Saya sangat tertarik karena saya selalu bilang Rote ini bukan pulau terluar. Memang secara geografis, tapi secara politis, secara ekonomi, secara sosial dia adalah penjaga batas negeri. Dan Rote ini harus diperkuat sehingga orang-orang Rote ini mengakses informasi yang edukatif, anak-anak juga bisa lebih cepat mengakses hal-hal baru di luar sana ya, lewat lembaga-lembaga yang ada di Rote.
1: Kita tahan sedikit.
0: Terima kasih
1: Ibu Laura. Untuk pendengar dan pemirsa, kita juga buka line telepon buat Anda semua yang mau berpartisipasi, mau bertanya atau ingin tahu tentang apa KPID itu dan bagaimana ekosistem yang penyiaran sebenarnya. Boleh silakan tanya karena ada Kak Laura di sini, bisa di line telepon kami di 0851 9591 9250. Ini juga bisa via WA ya, bisa chat. Jadi kalau tidak bisa berani omong, ketik sah. Nanti kami baca. Oke, Kak Laura, kita rehat sebentar. Dan pendengar dan pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar dan pemirsa, kembali lagi bersama saya Ner dan Ibu Laura di studio. Kita sedang membahas tentang ekosistem penyiaran di NTT, khususnya juga di Kepulauan, di Rote, Pulau Rote tercinta kita ya. Nah, pendengar, tadi kita juga sudah cerita-cerita banyak hal tadi, sudah diskusi banyak hal. Dan juga untuk pendengar juga, sekali lagi saya infokan untuk pemirsa juga yang mau gabung untuk kasih pertanyaan atau mau bertanya tentang apa sih KPID itu atau ekosistemnya bagaimana, bisa sekali lagi di line telepon, line WA 0851 9591 9250. Oke, Ibu Laura,
4: silakan.
3: Kita kembali lagi, mungkin tadi kita sudah bahas regulasinya, mungkin kita bahas teknisnya. Seperti kalau kita di RRI, apakah ada aturan khusus untuk kita membuat kontennya seperti apa, regulasinya seperti apa? Silakan.
4: Oke, sesuai regulasi itu minimal 10% harus ada konten lokal. Tapi kita berharap kalau ini diperkuat, itu kan aturan dari undang-undang. Mm-hmm. Tapi kalau diperkuat dengan round perda, kita mau di atas 10%. Mm-hmm. Kenapa seperti itu? Karena karakteristik NTT ini berbeda. Dia daerah kepulauan yang memang kaya akan seluruh potensi dan keunggulan daerah. Nah, itu yang mau kita angkat dari soal keragaman bahasa. Di banyak tempat itu sudah tidak ada bahasa yang dipertahankan. Bahkan generasi ke generasi sudah hilang tutur-tutur bahasa. Karena bahasa ini kan tidak hanya sekedar mengandung kata-kata, tapi ada proses peradaban di masa itu, ada nilai-nilai yang dibangun, ada warisan-warisan yang diberikan oleh, diturunkan oleh nenek moyang kita, dan kita kaya akan bahasa, tapi karena tidak ada penutur dan sudah hilang generasi itu, akhirnya kita kehilangan. Dan memang kita berharap kalau tayangan lokal itu 10%, itu pada saat dia menyiarkan ya pakai bahasa asli.
3: Oh, beta sonde boleh begitu ya? Atau
4: itu bahasa asli, bahasa asli. Bahkan kalau kayak daerah-daerah seperti wilayah-wilayah yang dengan kaya akan bahasa, daerah daratan timur, pakai bahasa aslinya. Iya. Karena memang jangkauannya kan di situ. Dan orang kalau mendengar itu kan terasa, ini apa bahasa apa? Asal, kita menciptakan orang untuk bisa mencari tahu dan merasa asik sendiri dengar. Kayak kita kan, kalau kita karena tidak tahu contohnya. Kayak saya ini kalau dengar orang omong bahasa Latin kayaknya asik di telinga. Kita ada niat untuk belajar atau sekedar ya tahu-tahu sedikit. Nah, kekuatan bahasa di NTT itu sangat beragam, sehingga kita mau juga pada saat untuk memenuhi 10 konten lokal itu ya berbahasa. Tidak harus kita bilang pakai bahasa gaul, bahasa Jakarta, tidak harus. Tidak. Orang-orang di kampung-kampung, di pulau-pulau Saburote, banyak yang memang tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Seperti kita di Rirote pakai au-au, jadi au tapi.
4: Iya. Artinya itu yang harus kita perkuat. Selain itu konten-konten lokal, bagaimana kita mengangkat potensi lokal, keunggulan peradaban kita, tenun, kekayaan alam kita, adat istiadat kita, lalu kekayaan keindahan alam. Saya baru bersama-sama teman-teman dari Pulau Jawa yang memang datang khusus dengan biaya yang tidak sedikit hanya untuk melihat langsung Rote. Selama ini mereka lihat di platform digital. Oh, Rote ini bagaimana? Ketika mereka sudah bisa punya waktu, mereka datang. Sampai mereka sempat sampaikan ke saya yang bikin saya terharu. Mereka bilang, "Kakak, kami tidak rugi datang ke Rote. Biaya yang kami keluarkan, tenaga, waktu libur kami, bahkan teman saya memilih libur bersama anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya, itu ke Rote, dia bukan ke tempat lain. Karena dia bilang Rote ini sepertinya tempat yang sangat menarik, pulau yang kecil tapi begitu banyak hal yang kita bisa dapat." Mereka keliling seluruh tempat wisata, spot-spot wisata yang terkenal di Rote, mereka sudah datang. Mereka bilang, "Kakak, kami ke Telaga Nirwana, ke Oeseli,
3: titik nol.
4: Kemarin saya ajak mereka ke Mulut Seribu, ke Pantai Oesosole di Rote Timur ujung." Mereka bilang, "Tidak apa-apa kakak, kami tidak ada sinyal, yang penting kami mata kami segar lihat." Dan pada saat mereka ke Mulut Seribu itu, saya temani mereka naik kapal kurang lebih 2 jam. Mereka bilang, "Kakak, seindah ini kok tidak ada atraksi apapun, tidak ada olahraga air atau apa, sehingga mendatangkan banyak orang-orang turis, wisatawan, dan itu akan berujung pada pendapatan daerah, pendapatan asli daerah kita." Itu kekuatan salah satu menurut saya itu dari dunia pariwisata. Orang bahkan kadang saya dengar orang asing itu dari negara-negara yang kita tidak pernah dengar, di Jazirah Arab, di mana, di Eropa-Eropa, negara Eropa yang kecil-kecil, mereka datang mencari yang namanya Pulau Rote ini. Jadi kita yang orang Rote kan biasa-biasa saja, saya lihat laut saya, tapi bagi mereka itu mereka butuh mengeluarkan biaya.
3: Makanya kita harus dorong untuk konten 10% ini lokal ini harus didorong betul-betul.
4: Dan itu kalau diperkuat oleh Ranperda, oleh Perda maksud saya, itu kita minta tidak 10%. Karena kekuatan NTT itu di keunggulan dan potensi lokal, tempat-tempat yang ada di daerah-daerah sunyi yang tidak diketahui orang, kita publikasi, kita promosi, dan itu akan mendatangkan nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya yang akan memperkuat seluruh kehidupan masyarakat di sekitar. Jadi kita bilang penyiaran ini bukan sekedar kita kasih berita, kasih informasi, tapi kita menggugah orang untuk bisa melihat apa yang kita punya. Dan kita kan tidak bisa berdiam diri, kita harus rajin untuk memproduksi konten-konten lokal itu, sehingga orang datang, orang berbelanja, orang menikmati NTT dan Pulau Rote, mereka menikmati sesuatu yang tidak mereka dapatkan di belahan dunia lain. Malah teman saya itu bilang, "Gila, ini pantai Oesosole itu, kami itu pergi kami seperti punya pulau pribadi, karena kami duduk sambil makan, ini pemandangan yang sangat indah yang mereka tidak dapatkan di tempat-tempat lain." Jadi hal-hal seperti itu membuat saya merasa, kok kita yang harus bilang ke seluruh dunia tempat ini harus didatangi. Malah kalau saya bilang seumur hidup harus datang minimal sekali ke Rote, minimal datang sekali ke NTT dan menikmati seluruh sajian dari surga. Pemandangan alam ini kan luar biasa, nggak bisa kita tukar dengan apapun
3: itu.
4: Bahkan anak teman saya yang kecil, dia bilang, "Wah, ternyata indah ya, saya selama ini mungkin hanya di Pulau Jawa, saya keluar negeri, tapi ini berbeda."
3: Vibesnya beda. Dan kalau kami sendiri, ya Ibu Laura, kami di RRI Kupang itu ada Pro 4. Itu khusus untuk daerah. Dan itu juga mempromosikan bahasa daerah kita, mempromosikan produk-produk lokal, UMKM semua juga di situ. Nah, mungkin bisa kedepannya RRI Rote juga kalau ada begitu, nanti kita masih RRI kecil, jadi kalau sudah ada mungkin kita akan dorong betul-betul konten lokal, kita promosi semua pariwisata di sini. Nanti kita betul-betul produksi konten visualnya, kita undang juga kalau perlu dinas pariwisata, dinas terkait, kita kolaborasi lah. Dan itu juga mungkin bisa kolaborasi dengan KPID juga ya.
4: Siap, kami siap. Jangan bilang kami RRI kecil, kami RRI sedang menuju besar.
3: Amin, siap. RRI Lote menuju besar. Kita akan menuju ke RRI Kupang juga.
4: Siap, kami mendukung benar.
3: Oke, mungkin pertanyaan terakhir tentang masa depan untuk menghasilkan. Kira-kira modal apa yang harus dipunya anak-anak di daerah, khususnya di Rote, untuk membuat konten lokal di Rote biar bisa go global tadi seperti bilang, go nasional. Kita tuh modalnya seperti apa sebenarnya?
4: Saya sederhana ya, lihat apa yang kita punya. Karena kalau kita bilang kita tidak punya ini, itu kita akan berhenti, kita akan mati langkah. Tapi lihat apa yang kita punya, diri kita sendiri. Ya, kita punya diri sendiri. Apa aset kita paling besar? Ya, otak kita. Pola pikir kita itu akan menentukan kemana langkah dan kemana ruang gerak kita. Sehingga anak-anak ini kita edukasi. Di pikiranmu, apa yang bisa diproduksi? Ketika kita lihat keindahan alam, kita bisa produksi, kita bisa memproduksi konten dari berbagai angle yang berbeda. Tidak seperti pandangan orang secara umum. Artinya kita lihat, kalau saya selalu melihat diri saya sebagai aset, apa yang bisa saya lakukan? Karena kalau kita, wah saya terbatas ini itu, kita akan sulit bergerak. Nah anak-anak ini kita beri kesadaran mereka, kamu punya aset yang paling penting dari seorang manusia adalah pikirannya, hatinya, apa yang dia mau lakukan. Dan saya selalu bilang, kolaborasi dengan teman-teman yang seusia 2-3 orang saja. Semakin banyak bagus, tapi nanti kita lama untuk mengambil keputusan karena banyak pikiran. Tapi 2-3 orang kita tetapkan kita mau bikin apa. Kita harus jadi orang-orang yang produktif, yang melihat bahwa industri digital, industri hari ini itu sangat menjanjikan. Dan itu adalah satu ruang ekonomi baru, baik bagi masyarakat, baik bagi lembaga penyiaran secara khusus. Karena saya yakin kalau lembaga penyiaran melihat bahwa ini adalah ekosistem yang hidup, tinggal bagaimana kita kolaborasi, mereka akan menemukan satu harapan baru. Ternyata kita bisa hidup, bisa survive dari kita tetap menyelenggarakan penyiaran tapi dengan cara-cara yang baru. Kita harus mengedepankan cara berpikir yang futuristik, melihat dunia ini dari perspektif yang berbeda. Dan anak-anak muda, generasi muda lebih adaptif terhadap hal itu. Kalau kita kan mungkin masih bawa pola pikir yang lama, kita dituntun dari pola pikir yang dulu. Anak-anak muda ini lebih cepat beradaptasi, dan kita berharap mereka mengambil peran dan mereka menjadi pelaku-pelaku penyiaran yang produktif. Dan itu akan memperkuat ekosistem penyiaran. Tapi memang kami tetap punya keyakinan bahwa lembaga penyiaran ini harus bergerak. Tidak boleh mati suri, tidak boleh kehilangan harapan. Dan kami KPID NTT berkomitmen dengan seluruh program-program strategis kami selama 3 tahun. Itu kami baru selesai Rakerda, tidak lama setelah dilantik. Jadi program-program yang sangat krusial yang dibutuhkan oleh lembaga penyiaran dan masyarakat yang menikmati produk-produk penyiaran, itu kita akan mempercepat segala proses program-program itu biar bisa terrealisasi dengan seluruh.
3: Boleh share sedikit program-programnya selain tadi ada Ghost to School ya, apa ada yang lain lagi?
4: Kita kolaborasi. Dengan lembaga-lembaga, selain lembaga penyiaran, dengan kelompok-kelompok sekolah, lalu kampus, komunitas. Lalu kita memperkuat komunitas pemirsa pendengar. Karena yang saya tahu ada orang-orang tertentu yang memang didengar radio. Jadi kalau Kaner mungkin dengar beberapa radio, orang-orang itu saja yang saling berkirim salam, saling menyapa. Dan mereka ternyata punya komunitas, kadang-kadang mereka kumpul. Nah kita mau hidupkan lagi komunitas-komunitas di masyarakat itu yang mereka memang peduli penyiaran dan mereka memang aktif sebagai pemirsa pendengar. Dan kita mau semua ini terlibat, karena tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penyiaran berjalan dengan baik bukan tanggung jawab KPID saja, bukan tanggung jawab lembaga penyiaran saja, tapi seluruh masyarakat kita mau juga sangat terlibat dan partisipatif. Sehingga seluruh kekuatan ini bermuara pada satu ekosistem penyiaran yang memang sesuai dengan kebutuhan hari ini. Dan kami percaya lembaga-lembaga penyiaran melihat ini sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang harus kita kerjakan bersama. Dan kami yakin bahwa energi yang kami bawa itu akan membuat perubahan yang signifikan untuk penyiaran, sistem penyiaran di NTT secara khusus. Dan kami mohon teman-teman mendukung seluruh kerja-kerja yang kami lakukan dan siap berkolaborasi dengan mana pihak manapun untuk bisa mewujudkan cita-cita ini. Karena memang dari amanat undang-undang itu, penyiaran ini salah satu hal yang paling signifikan adalah memperkuku integritas nasional. Semua masyarakat direkatkan sebagai Indonesia, bangga sebagai Indonesia, bangga sebagai orang Rote, sebagai orang NTT, dan kita menjadi orang-orang yang berkontribusi terhadap memajukan dunia penyiaran. Dan dari seluruh visi misi kerja-kerja KPID 3 tahun ini, kami pastikan kami akan melakukan secara optimal seluruh cita-cita gagasan untuk memperkuat ekosistem penyiaran.
3: Luar biasa.
4: Dan RRI salah satu yang mendukung juga kami dengan seluruh program-program kami. Dan kami berharap ini bisa berlanjut, sinergis, dan juga kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Menciptakan individu-individu yang memang bisa mengakses informasi, keadilan sosial untuk mereka mengakses daerah-daerah terluar, itu mereka bisa dengan mudah mengakses informasi, lalu informasi itu harus edukatif, menghibur, dan juga harus menjadi perekat sosial atau kontrol sosial.
3: Kontrol sosial. Oke, Ibu, mungkin maaf terakhir lagi nih, Bu Lur. Sebagai kayak kontrol sosial seperti itu, bagaimana kalau kita masyarakat mengawasi terus kita menemukan konten-konten negatif? Apakah ada tempat aduannya? Kita lapornya kemana begitu? Ya,
4: kita sedang menyiapkan kanal pengaduan. Memang kami baru juga, jadi infrastruktur digital juga sedang dipersiapkan. Lalu manajemen untuk mengatur lalu lintas pengaduan itu sedang kami siapkan dan nanti akan kita launching. Kita juga akan meluncurkan website kami untuk bisa, dan harapannya kami di website itu bisa streaming apa lembaga-lembaga penyiaran itu semua bisa streaming lewat website kami. Kadang-kadang mereka bilang, Ibu, kami tidak bisa streaming, mau dengar radio atau dengar TV ini. Ya, kami coba untuk maksimal bisa memfasilitasi itu. Lalu kita mempersiapkan infrastruktur teknis juga untuk bisa memudahkan seluruh proses pengaduan, karena kami berharap masyarakat juga ikut mengawasi seluruh proses produksi penyiaran konten-konten yang ada. Jadi kita juga menerima pengaduan dan seluruh temuan-temuan itu kita berharap masyarakat proaktif. Kami sedang menyiapkan kanal khusus untuk pengaduan dan lain-lain, nanti akan kita informasikan secara resmi, secara ini,

0: statement pesan-pesan juga untuk semua masyarakat, untuk pendengar, pemirsa RRI dari KPID.
1: Oke, baik, untuk pemirsa, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Rote, kami yakin dan percaya kita kembali lagi kepada kebiasaan kita mendengar radio, menonton televisi, karena itu penting untuk kita mengakses sumber informasi yang akurat, yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita berharap generasi muda di Rote lebih produktif, lebih kreatif, inovatif, melihat bahwa banyak sekali ruang untuk teman-teman bisa berekspresi, untuk menyampaikan gagasan-gagasan briliannya agar bisa memperkuat ekosistem penyiaran, dan teman-teman sebagai anak-anak muda juga yang ikut mengawasi seluruh konten-konten yang ada, dan teman-teman bisa menjadi mitra strategis dari KPID Provinsi NTT untuk bisa memastikan dan memajukan tata kelola sistem penyiaran yang inklusif dan adaptif, yang tetap pada konteks akan tetap berkontribusi terhadap pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur, ikut mendukung juga program-program pemerintah baik yang dari pusat sampai daerah, karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga. Jadi KPID juga pastinya dalam seluruh program akan bermuara pada kontribusi kami untuk membangun NTT yang maju dan sejahtera.
0: Asik, keren, amin. Wow. Keren, Ibu. Dan juga semoga rancangan undang-undang penyiaran ini yang
1: sudah
0: semoga cepat disahkan, ya. Ada hal baik, prosesnya berita baik.
1: Masih,
0: semoga supaya KPI juga semakin kuat lagi. Sekarang saja sudah kuat menurut saya.
1: Terima kasih.
0: Supaya kalau sudah bisa mengawasi digital lagi, lebih detail lagi. Kan karena digital sekarang kan lumayan agak riskan, ya.
1: Betul. Jadi kita berharap rancangan revisi undang-undang penyiaran di tingkat pusat itu disahkan, lalu diperkuat lagi di daerah, karena kami yakin Perda itu harus memperkuat konten-konten dan keunggulan serta potensi dari lokal NTT. Dan itu nilai jualnya beda. KPID NTT akan tampil berbeda karena ada karakteristik NTT yang kita bawa dalam seluruh proses penyelenggaraan penyiaran. Dan itu nilai yang sangat menarik, bukan hanya bicara Indonesia, tapi internasional akan melihat dan melihat. Karena kami yakin ini akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, budaya. Kita akan semakin dikenal oleh dunia luar.
0: Mereka tahu, oh, Sabu di sini, oh, ada mulut cerimu di sini, di Rote ini.
1: Betul. Tanpa lembaga penyiaran yang menyiarkan itu juga sulit mereka tahu. Apalagi lembaga-lembaga penyiaran publik, lembaga-lembaga penyiaran yang intens, mereka, oh, ini informasi akurat, ini terpercaya.
0: Keren. Terima kasih, Ibu.
1: Sama-sama, Kak.
0: Sekali lagi terima kasih, Ibu Laura, sudah hadir di Studio Pro 1. Tuhan berkati dalam pekerjaan, pelayanan.
1: Tuhan berkati teman-teman di RRI.
0: Siap, amin.
1: Pro 1 Rote.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian sudah perbincangan kita. Masih mau panjang, tapi kita hanya terhalangi waktu saja. Jadi nanti kita akan ketemu lagi, Ibu Laura. Dan pendengar dan pemirsa, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami dari pukul 9 tadi, ya, sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di edisi Dialog Rote Menyapa lainnya. Tuhan memberkati.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawas.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah. Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek. Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar, pengumuman dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Jomping Adirinto Heli, jenis kelamin laki-laki agar

2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Matheus Mui, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, alamat sekarang tidak diketahui. Tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Novi Dami sebagai penggugat, lawan Matheus Mui sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi panggilan ditujukan kepada Tamer K, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dulu beralamat di OE Seba, RT 008 RW 004 Desa Leki, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Abner Keva sebagai penggugat lawan Tamar K sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa pada hari Senin, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya, pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao, isi pengumuman ditujukan kepada Sepriadi Erson Muris, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sipuk 23 September 1989, agama Kristen, alamat dahulu Sipuk, RT 001 RW 001 Desa Sotimori, Kecamatan Langruleko, Kecamatan Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Rotendao dengan nomor yang tertera tanggal 29 Juni 2026 dalam perkara perdata antara Margarita Lami sebagai penggugat, lawan Sepriadi Erson Mursi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Anasias Pele SMTH pada tanggal 20 Juli 2015 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rotendao pada 19 September 2019. Sebagaimana kutipan akta perkawinan dengan nomor yang tertera, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menetapkan hak asuh atas anak yang bernama anak Leni Melani Muris, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sipuk pada tanggal 4 Maret 2011, sesuai kutipan akta kelahiran nomor yang tertera. Anak Esther Delila Muris, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Sipuk pada tanggal 13 November 2016, sesuai kutipan akta kelahiran nomor yang tertera. Berada pada pihak penggugat sebagai ibu kandung sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tergugat untuk bertemu dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rotendao

Dao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Roten Dao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Roten Dao paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berketentuan hukum tetap. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp160.000 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri ini saja. Mana itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanja aku,
1: kasihan. Sabar-sabar, Mi, dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah gak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat siang. Dan saat ini waktu kita di studio menunjukkan pukul 10.51 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 1 kita telah berada di penghujung kebersamaan untuk kerangkaian Rote pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran kami dari pukul 5 hingga saat ini lepas 51 menit pukul 10 pagi. Dan kita akan kembali di edisi selanjutnya. Untuk itu pendengar, jangan lewatkan siaran hari ini. Ada Kak Dina di siang dan juga Kak Nero di malam yang akan menemani pendengar semua untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kami yang bertugas pada pagi hari ini, saya Yonas Ape dan rekan saya Kamitra Sinlae, serta tim TMB kami ada Mas Aris Maharga Putra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, menjelang siang, selamat beraktivitas, happy weekend, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana Dika? Nah, kau beli nih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah aku dulu ya. Saya duluan. Ada meja yang dijarikan ku. Sana aku dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kak. Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Mah terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya nih, Dina Yulianti, yang bakal temenin pendengar semua di depart siang ini hingga pukul 17.30. Tapi di acara yang satu ini, Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk pendengar semua edisi hari ini 4 Juli 2026. Dina bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 12 siang nanti.

Kira-kira apa sih yang bikin Anda merasa cantik gitu ya? Kalau cewek sih biasanya selalu menyayangi diri sendiri, ya kan? Kalau bagaimana dengan Anda untuk hari ini? Kalau tentunya yang merasa cantik ketika bangun pagi, terus juga olahraga misalnya, ya kan? Atau yang merasa cantik ketika make up untuk dirinya sendiri nih. Kalau cewek-cewek biasanya pengen cantik untuk dirinya sendiri, bukan untuk dilihat orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi marilah kita membuat diri kita cantik versinya kita, dan tentunya bisa keluar cantik setiap hari, itu idaman banget ya semua dari kita begitu. Baiklah, pendengar semua, Dina bakal kasih nih tentunya informasi yang satu ini juga cantik banget. Informasinya adalah manfaat konsumsi teh hijau usai makan malam bagi penderita kolesterol ya, supaya kalau kolesterolnya hilang, kita olahraganya bagus, kita juga makin cantik ya kan. Oleh karena itu, pendengar semua bisa dipantengin di RRI Pro 1 Rote, karena Dina bakal berikan informasi yang satu ini langsung untuk pendengar semua di hari ini. Dan berbicara soal kolesterol, ahli gizi Serena Pratt, MS, RDN, ini membeberkan manfaat mengkonsumsi teh hijau usai makan malam bagi penderita kolesterol. Teh hijau mengandung senyawa tumbuhan yang disebut dengan katekin dan polifenol yang bertindak sebagai antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi yang membantu melindungi jantung dan pembuluh darah. Pratt ini juga menjelaskan bahwa teh hijau ini mengandung kadar katekin yang tinggi, termasuk ada epigallocatechin gelate. Jadi senyawa ini dapat membantu mendukung metabolisme kolesterol dengan membatasi seberapa banyak kolesterol yang diserap tubuh, dan membantu melindungi kolesterol low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat dari oksidasi, suatu proses yang terlibat dalam penumpukan plak di arteri. Katekin juga dapat berperan nih dalam bagaimana tubuh Anda menyerap dan membersihkan kolesterol. Jadi teh hijau tidak akan mendetoksifikasi kolesterol, tapi katekinnya itu dapat mendukung metabolisme kolesterol dari waktu ke waktu sebagai salah satu bagian dari gaya hidup sehat jantung kita. Penelitian menunjukkan bahwa katekin dalam teh hijau dapat memberikan dukungan kolesterol yang moderat. Tinjauan studi menemukan bahwa teh hijau membantu menurunkan kolesterol total dan juga LDL. Sebagian besar penelitian tentang kolesterol itu telah meneliti produk teh hijau, termasuk ekstrak yang dapat

tentunya juga alkohol atau lemak jenuh untuk dikonsumsi usai makan malam. Teh hijau tanpa kafein dan tanpa pemanis itu menghindari tambahan-tambahan tersebut ya, sambil tetap memberi Anda sesuatu yang hangat untuk dinikmati. Ahli gizi Amit Davis RDLTN menambahkan bahwa teh hijau membantu menggantikan zat-zat tersebut dengan zat-zat yang lebih bermanfaat bagi kesehatan kita. Jadi minuman itu juga menawarkan ritual yang menyenangkan, alih-alih hanya berpuasa setelah makan malam. Jadi untuk Ani ya, Bapak Ibu yang ternyata menderita koles gitu ya, jadi boleh banget juga ini mencoba ya hack yang satu ini. Apalagi ini udah diinfokan ya oleh langsung nih dokternya.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada di kak. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau yang satu ini romantis dong, pakai banget ya. Taylor Swift kurang romantis apa coba? Namanya aja udah kita tahu gitu ya. Taylor ini lagu-lagunya itu based on experience-nya gitu. Jadi on experience ya, pengalaman pribadi gitu maksudnya ya. Her own experience. Jadi tentunya kurang romantis apa? Lagu-lagu yang dia bikin semuanya romantis ya. Walaupun putus cinta ada ya, Dear John dan lain sebagainya, tapi sesuatu yang luar biasa. Nah, ternyata aktor sekaligus komedian Hollywood Adam Sandler ini menjadi penghulu yang meresmikan pernikahan pasangan selebritas Taylor Swift dan Travis Kelce. Dan menurut laporan Hollywood Reporter, Adam Sandler ini turut menjadi salah satu yang berdiri di altar memimpin prosesi pernikahan Taylor dan juga Travis yang berlangsung pada Jumat tanggal 3 di Madison Square Garden, New York City. Taylor Swift dan Travis ini dalam gelaran pernikahannya itu memutuskan tidak memiliki bridesmaids, walaupun groomsmen ini menjadi pengiring pengantin gitu ya. Sebagai gantinya, Taylor Swift menunjuk sang adik Austin Swift sebagai man of honor. Sementara Travis ini memilih kakaknya Jason Kelce sebagai best man-nya. Jadi seluruh anggota keluarga dan banyak sahabat dekat mereka turut menghadiri pernikahan Taylor Swift dan juga Travis. Sandler yang disebut sebagai sahabat pasangan itu sebelumnya bermain bersama Kelce dalam film Happy Gilmore 2 yang dirilis 2025. Sandler sebelumnya pernah mengungkapkan kekaguman sekaligus rasa gugupnya terhadap Swift, dan ia menghadiri pemutaran perdana film konser Taylor Swift bertajuk The Eras Tour di Los Angeles pada Oktober 2023 bersama kedua putrinya. Beberapa bulan kemudian, Sandler mengaku Swift adalah satu-satunya selebriti yang membuatnya gugup. Jadi Taylor, karena dia sangat berarti bagi anak-anaknya gitu ya, dia jadi sedikit gugup karena tidak ingin membuat kesan yang lebih buruk di depan mereka gitu, kata Sandler dalam podcast Conan O'Brien Needs a Friend di Series XM pada Februari 2024. Ini sesuatu yang luar biasa. Congratulations untuk Swift and Travis. Semoga tidak ada lagi lagu-lagu putus cinta ya, tapi lagu-lagu semangat yang membuat kita pun juga turut larut jatuh cinta di dalamnya. Tidak ada lagi blank space tuh ya, lagu-lagunya Swift tentunya. Dan kita bakal dengerin lagu, salah satu lagunya Swift yang Style, spesial untuk Anda.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, dan tentunya di acara kita di hari ini untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, tetap semangat. Dina bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua nanti di acara berikutnya ya, yaitu di ragam hiburan dan informasi. Dan tentunya pendengar semua, di hari ini untuk Anda jangan lewatkan dinamika olahraga di pukul 12 nanti ya. Dan di situ banyak sekali informasi terbaru dalam negeri dan juga luar negeri. Saya Dina Yulianti, ada juga di hari ini operator kita Arga Risma, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati and bye-bye.

0: di teras UMKM ya. Terima kasih terus ya.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disodok.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Puso las cosas difíciles y...

0: nossa equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Kualitas dari nossa equipe. Boa parte do jogo.

0: Veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satu pun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya

0: ini bisa berbicara lebih banyak.
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan.

0: knockout gitu. Ya mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Finlandia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan

0: bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi lah, piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Ini kan bukti. Bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, ciri dan sebagainya. Kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih sendiri.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Chris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telur.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026,

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata, toh. Jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas, kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina punya satu yang lagi ngetren gitu ya. Kita juga paling soalnya harus tahu begitu Bapak Ibu, apa sih yang lagi tren? Jadi pernah mendengar istilah yang namanya soft socializing di media sosial? Jadi tren yang dipelopori generasi Z atau Gen Z ini mulai menggeser gaya kumpul-kumpul tradisional yang sering menguras banyak energi. Jadi anak-anak muda lebih memilih cara nongkrong yang minim tekanan agar sebuah kedekatan bisa terbangun secara jauh lebih mengalir. Dalam gaya nongkrong bareng ini yang menjadi fokus utamanya adalah aktivitas bersama. Kegiatan seperti menyusun teka-teki, membahas buku, main mahjong, terus merangkai bunga atau sekedar sama-sama baca buku dalam keheningan itu bisa jadi pilihan loh ya. Setiap orang cukup datang dan melakukan kegiatan bareng-bareng. Jadi aktivitas bersama yang dilakukan dapat mengalihkan perhatian dari diri sendiri ke hal-hal eksternal. Jadi jeda dalam sebuah buku, sebuah percakapan itu bisa terjadi tanpa terasa canggung dan Anda bisa terbebas nih dari tanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan obrolan. Dan nongkrong bersama teman itu seringkali dibayangi oleh berbagai ekspektasi tak tertulis. Jadi saat berada dalam kelompok kecil, kamu mungkin merasa dituntut ya untuk terus menghidupkan suasana seperti melucu atau tampil menghibur demi menghindari keheningan yang terasa canggung. Nah, dengan soft socializing ini yang tentunya sering diisi oleh aktivitas bersama, so tiap orang itu tak perlu lagi repot menjaga suasana gitu ya. Jadi sebagai kelompok digital native pertama, Gen Z tumbuh di era komunikasi tanpa henti. Meski tak bertatap muka, mereka saling berkirim pesan dan berinteraksi dengan cara yang membuat hubungannya tetap hidup. Jadi sekarang memang berbeda lagi gitu ya, cara beradaptasinya begitu. Bertemannya juga terasa berbeda. Baiklah Bapak Ibu semua, kakak adik yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote, jangan kemana-mana dulu deh, Dina akan kembali untuk Anda.
1: Dalam tu pun paling ramah kerana tu pun pendalaman yang aku.

0: That was fun. That was
1: so fun.
2: Let's eat ramen.
0: Okay. And okay, sushi.
3: Ramen time.
0: Yeah.
3: We're gonna go.
0: Sushi time. Bye.
4: Nona, with should the first take untuk mendengar semua dimanapun Anda berada ya. So, kita juga sudah harus berpisah nih. Karena pukul 13-nya kita akan masuk di aneka berita daerah siang untuk kita semua di hari ini. Oleh karena itu, kita harus berpisah dulu ya. Saya Dina Yulianti, ada juga dan Mas Fatih, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great ticket, please, and bye-bye.
5: Permisi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan aneka berita daerah siang edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang di siang hari ini diantaranya, sosialisasi 4 pilar MPR RI perkuat semangat kebangsaan di Kupang. Hentikan langkah Tanjung Verde, Argentina lolos ke 16 besar. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Ketua Panitia Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, David Lamberto Mesang pada Kamis 2 Juli 2026 menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh anggota DPR MPR RI Adi Tagah merupakan ruang untuk menyegarkan kembali semangat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Baginya, nilai-nilai 4 pilar MPR RI akan tetap bermakna apabila diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan menjaga persatuan. Ia berharap sosialisasi 4 pilar kebangsaan terus dilakukan agar semakin menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat di negeri ini, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Kegiatan sosialisasi 4 pilar ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan semua biaya anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh negara dan dihadiri oleh 150 peserta. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadi pribadi yang mencintai tanah air dan menghargai keberagaman.
1: Di penghujung kegiatan, masyarakat menyampaikan harapan agar perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan, tentunya pendengar semua, itu terhadap pendidikan dan kesejahteraan terus diperjuangkan oleh para wakil rakyat sesuai amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aspirasi itu menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan tidak hanya diucapkan dalam pidato, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah desa di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pesan tentang Indonesia kembali digaungkan dengan sederhana namun penuh makna. Empat pilar MPR RI bukan hanya warisan konstitusi, melainkan kompas moral yang menjaga bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Pendengar, realisasi belanja negara di Pulau Sumba melampaui 50% semester 1 2026. Berikut Dunia Polling melaporkan.
3: Realisasi belanja negara di Pulau Sumba hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 1,69 triliun atau 52,29% dari total pagu 3,24 triliun. Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyatakan capaian tersebut tumbuh 7,41% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 dan menunjukkan peran APBN sebagai peredam gejolak ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat melalui 67 satuan kerja kementerian lembaga serta transfer ke daerah bagi 4 pemerintah kabupaten di Pulau Sumba.
4: Realisasi belanja negara di Sumba per 30 Juni 2026 tercapai sebesar 1,69 triliun rupiah atau 52,29%, tumbuh 7,41% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yaitu semester 1 tahun 2025 yang terrealisasi sebesar 44,89%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja negara di Sumba untuk periode semester 1 tahun 2026 terus digerakkan untuk lebih berdampak bagi perekonomian daerah. Belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Waingapu ini diwujudkan dalam bentuk belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 67 satker kementerian lembaga dan dalam bentuk transfer ke daerah yang dilaksanakan oleh 4 pemerintah daerah.
3: Natalia menambahkan penyaluran transfer ke daerah telah mencapai 1,44 triliun atau 54% didominasi dana alokasi umum, disusul dan dana alokasi khusus non fisik, dana desa dan dana bagi hasil dan dana DAK fisik. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pengatasan kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan hingga peningkatan infrastruktur jalan di 4 kabupaten di Pulau Sumba. KPPN Waingapu juga menghimbau seluruh satuan kerja terus mengakselerasi penyerapan anggaran secara akuntabel agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kementerian Keuangan mengapresiasi sinergi Bea Cukai Kupang bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam memberantas peredaran barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Sambutan Kepala Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan disampaikan oleh Bapak Marno, perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut disampaikan permohonan maaf kepada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan NTT tidak dapat hadir lantaran mendampingi kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Labuan Bajo. Perwakilan Kementerian Keuangan menegaskan pemusnahan barang hasil penindakan bukan sekedar memenuhi ketentuan administrasi maupun penyelesaian prosedur hukum. Kegiatan tersebut juga merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat, serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Ia mengatakan setiap barang yang dimusnahkan mencerminkan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai Kupang.
5: Setiap barang yang dimusnahkan pada hari ini mencerminkan hasil kerja keras, sinergi, dedikasi seluruh aparat penegak hukum, khususnya jajaran Bea Cukai Kupang, dalam menjalankan fungsi sebagai community protector, trade facilitator, industrial assistant, serta revenue collector. Apalagi di wilayah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur, mengingat karakteristik wilayah yang memiliki banyak pintu keluar masuk barang dan kedekatan dengan negara tetangga.
1: Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antar unit dan lintas instansi dalam penegakan hukum di bidang kepabeanan dan juga cukai. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel, penegakan hukum semakin berintegritas, dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Pendengar tim nasional Argentina, tim nasional Argentina memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Tanjung Verde dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 32 besar. Argentina sempat unggul lebih dulu, namun Tanjung Verde memberikan perlawanan sengit hingga pertandingan berlangsung ketat sampai peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini memastikan LA Albiceleste melanjutkan perjuangan di fase gugur. Penampilan disiplin dan pengamanan para pemain Argentina menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung dengan tempo tinggi tersebut. Meski Tanjung Verde mampu beberapa kali merepotkan lini pertahanan lawan. Di babak 16 besar Argentina dijadwalkan menghadapi Mesir yang sebelumnya menyingkirkan Australia melalui adu penalti. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit dengan Argentina berupaya untuk mempertahankan peluang mereka untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Pendengar, tim nasional Mesir melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti dengan skor 4-2. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal dan babak perpanjangan waktu berakhir sehingga pemenang harus ditentukan lewat titik putih. Pada babak adu penalti, para eksekutor Mesir tampil lebih tenang dan akurat. Sementara itu, Australia gagal memanfaatkan dua kesempatan emas setelah tendangan mereka berhasil digagalkan penjaga gawang Mesir yang menjadi pahlawan kemenangan timnya. Kemenangan ini menjadi pencapaian terpenting bagi Mesir yang menunjukkan mental bertanding kuat di fase gugur dan keberhasilan melewati tekanan adu penalti membawa wakil Afrika tersebut menjaga asa melangkah lebih jauh dalam persaingan Piala Dunia 2026. Di babak 16 besar, Mesir akan menghadapi Argentina yang sebelumnya menyingkirkan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri yang tinggi usai meraih kemenangan dramatis di babak 32 besar. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sosialisasi 4 pilar MPR RI memperkuat semangat kebangsaan di Kupang. Hentikan langkah Tanjung Verde, Argentina lolos ke 16 besar. Sekian aneka berita daerah siang dari Brada Selatan NKRI mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, hari ini kita bakal jalan-jalan nih ke daerah mana ya kira-kira ya yang bakal kita dengerin lagu daerahnya. Jadi untuk pendengar semua yang beneran penasaran begitu ya mengenai lagu daerah mana yang bakal didaputar dan akan dinap.

bahas juga. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke daerah Larantuka ya. Dan untuk pendengar semua tetap di area Represator Rote, dia bakal kembali untuk menemani Anda.

Ditemui di sela pembukaan pameran pembangunan tingkat Kabupaten Rotendao tahun 2019 memperingati 74 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Rotendao Nyonya Polina Hanimbulu menegaskan pameran pembangunan dilakukan sebagai ajang memberikan

Pendengar semua, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini ya. Jadi gelombang panas ekstrim disertai badai dahsyat melanda Eropa. Di Jerman misalnya, suhu negara itu mencapai 41,7 derajat Celcius pada 28 Juni 2026 dan bertahan selama 3 hari. Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom mengatakan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia pada 21 Juni 2026 akibat fenomena tersebut. Di tengah kondisi seperti itu, muncul video di media sosial yang menampilkan lampu lalu lintas di jalan raya meleleh karena tingginya suhu di Eropa. Namun setelah dicek ya, tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut keliru. Alat pemberi isyarat lalu lintas itu rusak akibat kebakaran mobil, bukan gelombang panas. Jadi jangan langsung kemudian percaya ya Bapak Ibu ya, kita harus cari tahu dulu tentunya.

0: janji ujung harum.
1: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini, yaitu di tradisional ya, lagu-lagu tradisional dari Flores yang sudah didaputarin untuk Anda. Saya Nina Yulianti dan Mas Fatih, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

Mereka selamat datang di acara kita. Well, di mana lagi nih acaranya bikin semangat. Kita bakal goyang-goyang di Perdangdut Dangdut adalah kita. Edisi hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2026. Kita bakal berjoget ria dulu di sini bareng sama Dina. Oleh karena itu tetap di area di Prasatu Rote, tetap di sini, jangan kemana-mana.

kita di Predangdut ya, di Dina paling suka acara yang satu ini. Kenapa? Semua acara suka sih ya, karena bisa dengan asiknya nyanyi terus sambil joget juga, karena lagu-lagunya bikin semangat ya gak sih, apalagi di siang-siang panasnya yang kayak sekarang gitu ya, apalagi untuk anda yang beraktivitas di luar ruangan itu panasnya luar biasa ya. Oleh karena itu ya, kita yang ada di sini yang sedang mendengarkan RRI Pro Satu Rote, ya udah jangan lupa untuk bisa mendengarkan plus ikutan untuk request lagu. Boleh Bapak Ibu mau lagu apa sah, boleh lagu dangdut ya, tapi di 0851 9511 9250.

Pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini, tentunya seperti biasa ya, kita bacain yang sudah ikutan request. Selamat sore buat Lita, katanya Kak Dina mau request, boleh lagu Happy Asmara yang kupuja dong. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan, terutama buat Kak Dina, selamat malam minggu. Malam minggu juga ya, selamat malam minggu juga buat semua yang tentunya di hari ini bakal malam mingguan ngapel gitu ya, ataupun juga diapelin begitu. Dan tentunya untuk pendengar semua yang mau ikutan request lagu, boleh di hari ini di 085195919925. Sekali lagi ya, 085195919925. Ada Kupuja dari Happy Asmara.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih nih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dina bakal bagikan untuk kita semua di hari ini informasi kesehatan ada, terus juga informasi kecantikan ada untuk kita semua ya. Jadi untuk Anda tetap mendengarkan dari Pro 1 Rote ya, karena Dina bakal berikan informasi, bukan hanya Dina sih ya, setiap informasi-informasi kami itu bakal kami berikan, ada informasi kesehatan, budaya, hiburan, banyak lah ya dari RRI Rote yang bakal kami bagikan setiap harinya. Nah, pendengar semua, Dina bakal bagikan satu informasi ini yang katanya pemainnya tuh mirip banget sama orang NTT nih. Jadi film Moana versi live action siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Film produksi Walt Disney Pictures ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Juli 2026. Film ini mengikuti perjalanan Moana, gadis pemberani dari Pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Ia berusaha menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman mengganggu keseimbangan alam. Moana menyadari ya, pulau tempat tinggalnya mulai menghadapi bahaya yang semakin besar. Larangan ayahnya tidak menghentikan tekadnya untuk mengarungi lautan luas. Atas petunjuk Nenek Tala, Moana mengetahui dirinya dipilih oleh samudra untuk menjalankan sebuah misi penting. Ia harus menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti demi memulihkan alam. Perjalanan Moana dipenuhi berbagai rintangan dan makhluk berbahaya di tengah hutan. Ia menghadapi Tamatoa hingga Teka bersama Maui sebagai rekan seperjalanan. Film ini kembali menghadirkan kisah petualangan yang menjadi daya tarik versi animasi tahun 2016. Betapa momen ikonik dan lagu favorit yang juga kembali ditampilkan dalam adaptasi terbaru. Catherine Laga-Aia dipercaya memerankan karakter utama sebagai Moana dalam film ini, dan Dwayne Johnson kembali memerankan Maui setelah mengisi suara tokoh tersebut pada versi animasi. Deretan pemeran lainnya meliputi ada Rena Owen sebagai Nenek Tala dan John Tui sebagai kepala suku Tui. Frankie Adams turut bergabung juga sebagai Sina, ibu dari Moana. Film Moana disutradarai Thomas Kyle berdasarkan naskah karya Jared Bolsch dan Dana Ledoux Miller. Diproduksi di tangan Beau Film. Dan tentunya Danny Garcia, Hiram Garcia, serta Dwayne Johnson. Visual kepulauan Pacific dan efek CGI-nya ini menjadi salah satu daya tarik utama dari film ini. Moana dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 8 Juli 2026 tentunya.

Pendengar, selamat sore nih dari Risma. Katanya Kak Dina mau request lagu, boleh. Yang goyang dua jari dong kakak, dari Senrina kalau nggak salah. Buat Kak Dina, terima kasih kembali. Dan tentunya untuk Anda yang mau ikut request lagu juga boleh. Sambil menunggu Anda request lagu, Dina juga akan tentunya memberikan informasi-informasi kesehatan, kecantikan untuk pendengar semua di hari ini. Oleh karena itu, pastikan dulu ya Anda bakal ikutan untuk mendengarkan dan juga ikutan request hanya di 0851 9591 9250.

Pendengar, kita sudah harus berpisah nih di acara kita yang satu ini, dan kita akan bergabung bersama Persatu Kupang untuk Kulin Radio di hari ini. Saya Dina Yulianti, ada juga Dermas Fatih, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat berolahraga, tetap semangat, dan bye-bye.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa.

Itu dia Kus Dayanti dengan segalanya tentang kita. Saat ini 18 menit lepas jam 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore ini buat Anda pendengar di weekend ini, ada planningnya apa? Oh ya, today it's Saturday ya. Hari ini hari Sabtu. Berarti malam Minggu dong. Waduh, udah ada planning malam Minggunya mau kemana nih kira-kira nih untuk Anda pendengar. Aku juga penasaran ya. Aku paling bareng sama anak-anak mau kemana lagi. Ya deh, semangat untuk mempersiapkan malam Minggunya atau weekendnya bersama dengan orang-orang terkasihnya, atau mungkin mau weekend atau malam Minggunya sama sahabat juga tidak masalah ya. Jadi tetap fokus aja dengan apa yang sementara sedang dikerjakan juga. Tapi ada yang weekend, ada juga yang tetap kerja nih. Nah, buat para pejuang-pejuang cuan yang masih kerja di weekend ini, semangat buat kalian semua ya. Demi sebongkah berlian ya, dan juga sepiring nasi. Yang kerja keras, oke? Ya deh, untuk lagu yang bisa membuat kita lebih semangat lagi, Vero mau pilihkan dulu lagu apa ya? Lagu yang semangat, Vero. Ya udah kalau gitu, ntar wait a minute, lagu yang semangat kalau gitu.

Itu Vero carikan dulu dari miliknya Denada dengan Cuan. Wah, ini kayaknya cocok banget nih buat para pejuang-pejuang cuan ya. Oke deh, langsung aja kita dengerin bareng.

0: tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu.
0: So, gimana dong?
1: Jadi kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita aja pakai juga aplikasi cek nomor.
0: Oh, berarti harus. Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai 10.00. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek.

0: Kenapa aku jadi ini?
1: Makan hati merupakan peribahasa yang mengabarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Empat pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenoni. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Empat pilar MPR kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsepsi dasar yang menjadi pedoman dan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, tugas DPR MPR RI adalah terus mensosialisasikannya kepada masyarakat karena banyak tantangan yang terus dihadapi oleh bangsa ini, baik dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Empat pilar kebangsaan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKR ini, apakah benar-benar sudah membumi di NTT, Kabupaten Kupang, khususnya di Taibeno ini?
3: Pernyataan tersebut ditegaskan anggota DPR MPR RI, fraksi Partai Demokrat, Anita Jakobaga, saat mensosialisasikan empat pilar MPR RI kepada masyarakat Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, di Gedung Gereja Gemit Jemaat Ora et Labora, Desa Baumata Barat, Kamis 2 Juli 2026 sore. Di hadapan masyarakat, Anita Jakobaga mengingatkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar rangkaian istilah yang dihafalkan. Keempatnya merupakan fondasi yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan zaman. Menurut Anita Ga, tugas mensosialisasikan empat pilar MPR RI merupakan amanat yang harus terus dijalankan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tumbuh di tengah masyarakat karena banyak tantangan saat ini bukan hanya datang dari luar negeri tetapi dalam negeri sendiri.
2: Bapak Mama yang saya hormati, empat pilar ini sampai hari ini masih terus dilakukan sosialisasi. Para menteri juga ikut, anggota MPR, DPR. Tugas kita adalah terus melakukan sosialisasi ini. Kenapa alasannya? Tantangan dari dalam banyak, tantangan dari luar cukup banyak. Kalau kita nggak kokoh, kita nggak kuat di dalam empat pilar ini, kita bisa hancur. Ya. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPR MPR RI, kami terus mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Mungkin Bapak Mama merasa, aduh ini Pancasila dari zaman SD ini.
3: Camat Taibeno, Rolanda Pelondo mengatakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Menurutnya, masyarakat bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman akan tetapi dipersatukan oleh empat pilar kebangsaan sebagai landasan yang kokoh dan kuat sehingga penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman akan empat pilar kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini.
4: Penyegaran dan penguatan kembali tentang pemahaman empat pilar ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Kita kasih contoh kecil. Anak-anak sekarang jangan sampai ketemu anak lagu Garuda Pancasila sama mereka sudah tahu. Satu nusa, satu bangsa, sadong sudah tahu itu lagu karmana. Jadi sosialisasi hari ini menyegarkan kembali ingatan kita sebagai orang tua, menyegarkan kembali ingatan kita sebagai anak-anak muda bahwa empat pilar ini begitu penting. Ketika empat pilar ini hadir dalam satu diri manusia dan akan menularkan ke manusia-manusia yang lainnya, maka kita akan menjadi bangsa yang kokoh.
3: Mewakili masyarakat Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibeno, Kabupaten Kupang, Pendeta Sinode Gemit, Ora et Labora Nasipanaf, Mariani Asrileka, STH menyampaikan terima kasih kepada Ibu Anita Jakobaga bersama tim yang terus hadir menyadarkan masyarakat, terutama Jemaat Gemit Ora et Labora Nasipanaf, tentang nilai-nilai keindonesiaan yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut tidak sekadar memahami dan mengetahui apa itu empat pilar kebangsaan, akan tetapi benar-benar memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, utamanya kepada generasi muda yang tumbuh di tengah tantangan era digital saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND menetapkan data pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan kedua tahun 2026 sebanyak 218.488 pemilih. Selengkapnya laporan Rovinus Wula.
5: Penetapan DPB tersebut dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi data pemilih berkelanjutan di aula kantor KPU Kabupaten ND. Hasil pleno tersebut selanjutnya akan diteruskan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI sebagai bagian dari pembaharuan data pemilih secara nasional. Dari total 218.488 pemilih, sebanyak 147 merupakan pemilih laki-laki dan 114.481 pemilih perempuan. Seluruh pemilih tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa kelurahan di Kabupaten ND. Komposisi itu menunjukkan pemilih perempuan masih mendominasi daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten ND. Kondisi tersebut juga menjadi gambaran sebaran pemilih yang akan menjadi basis dalam tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Kabupaten ND Wilhelmus Hermantolose mengatakan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan penting untuk menjaga akurasi daftar pemilih. Dengan mekanisme itu, perubahan status kependudukan dapat segera diakomodasi tanpa harus menunggu tahapan pemilu dimulai. Menurut Hermanto, data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dan berkualitas. Karena itu pembaruan tidak hanya dilakukan menjelang pemilu, tetapi terus berjalan agar data tetap akurat, muktahir, dan komprehensif. Ia menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui penambahan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, pencoretan warga yang tidak lagi memenuhi syarat, serta pembaruan elemen data kependudukan. Proses itu dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta instansi terkait lainnya.
6: Nanti ini sudah masuk semester 2, kita juga memahami beberapa situasi di partai politik terjadinya pergantian dan sebagainya di momen akhir semester untuk pemutakhiran. Namun ada pemutakhiran di semester kedua dan sudah bisa dimulai untuk melakukan pemutakhiran keberlanjutan data partai politik di semester kedua. Kemarin juga nanti untuk bisa dilihat hasil dari pemutakhiran kemarin kita sudah umumkan.
5: Penetapan DPB triwulan 2 juga melibatkan sejumlah unsur mulai dari Bawaslu Kabupaten ND, Dukcapil ND, Polres ND, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hingga pimpinan partai politik. Keterlibatan lintas instansi itu menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus validasi data pemilih secara terbuka. KPU ND menilai penambahan jumlah pemilih pada triwulan kedua mencerminkan dinamika administrasi kependudukan yang terus berlangsung di daerah. Data hasil penetapan tersebut selanjutnya akan direkapitulasi di tingkat provinsi sebelum masuk dalam pembaruan daftar pemilih secara nasional. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
1: Perbarui data pemilih triwulan kedua tahun 2026, KPU Malaka rekap 160.165 pemilih. Selengkapnya laporan Ano Soares.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan. Dalam rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026, KPU Malaka menetapkan jumlah pemilih sebanyak 160.165 orang, meningkat dibandingkan triwulan 1 yang berjumlah 159.697 pemilih. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno berlangsung di aula kantor KPU Malaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah. Ketua KPU Kabupaten Malaka, Juventus Adrianus Bere, mengatakan proses pemutakhiran data dilakukan melalui 4 tahapan, yakni pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI, yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
8: Ya, sampai apa sejauh ini kan sudah dari triwulan 2 itu 159 697 pemilih, kemudian kita pada triwulan yang kedua ini kita sudah penambahan sekitar 4.000-an lebih pemilih, ada peningkatan menjadi 160.000 lebih. Nah, proses-proses itu kita lakukan mulai dari proses pengumpulan data secara apa sistem, mulai SIDALE dengan komposisi dengan mengkonfirmasi dengan data siap, kemudian selanjutnya kita melakukan coktas ataukah pencocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan ke langsung ke masyarakat.
7: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
9: Hasilnya seperti apa terhadap untuk datanya?
8: Hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Paling tidak dengan data-data yang sudah apa dikonfirmasikan per triwulan ini kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya, harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder yang ada.
7: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Malaka, Kapolres, dan Dim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Malaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakayanoni dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan sehingga kasus tersebut diparipurnakan. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
10: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami, yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pakayanoni SKED, yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD Polres TTU, Manajemen Rumah Sakit Leona, dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pakayanoni depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus Evi ST, saat diwawancarai awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap tiga orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
11: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda, dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi mereka, tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah, dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini melibatkan, diduga melibatkan tiga anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga, kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
12: Kamis lusa.
11: Kamis lusa. Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga dan saksi-saksi. Nah, fokus kami DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan keputusan yang akan diserahkan kepada DPRD. Sehingga Badan Kehormatan juga bertindak cepat. Bertindak cepat sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakeni.
10: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP itu, Carlo Sunbai, yang didampingi Sekretaris Habel Manonufa dan Bendahara Andina Winang Tuningtias saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan seluruh kegiatan kepartaian, supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilahan sejak dari rumah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rudy Hartono.
12: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, ketika diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
13: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
12: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
13: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang disiapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat, sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
12: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudy Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, dengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 pilar MPR RI merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes RI, Ketua DPRD TTU Christoforus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakainoni. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

itu dia kita Indonesia sekaligus mengakhiri kebersamaan Vero menemani Anda dari Kupang menyapa siang hingga sore ini. Setelah Vero akan ada rekan saya Fongki. Kak Fongki akan menemani Anda untuk selanjutnya di acara-acara berikutnya sampai tuntas di pukul 12.30 malam. Akhirnya Vero pamit, sampai berjumpa lagi esok pagi. Besok Vero bakal hadir lagi pagi hari ya. Jadi tetap setia terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tadi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Jumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam nanti. Dan tentunya saya tidak sendiri, namun saya bersama

0: bersama dengan rekan Nerleo Lede yang akan menemani Anda di Rote Sore hingga malam nanti. Dan pendengar, kami hadir bersama dengan Anda dengan rangkaian acara di sore ini, tentunya yaitu musik dan informasi, dan dilanjutkan azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya tepat pukul 17:37. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 18 sore ceria dilanjutkan dengan mini drama, dan lanjut musik dan informasi hingga di pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Nah, setelah warta berita, kita kembali dan masuk pada program acara Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan. Setelah Mimbar Agama Kristen, kita masuk pada obrolan komunitas. Hingga di pukul 22, kita masuk ruang rindu. Dan setelah ruang rindu, masuk lagi pada program acara musik tradisional dan budaya. Hingga di akhir kebersamaan kita di pukul 24:00. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Nah, pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu pengantar, lagu religi islami untuk kita menantikan azan maghrib.

Tepat pukul 17:37 menit, saatnya azan maghrib untuk Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Nah, mendingan saya akan menghadirkan azan maghrib untuk kita semua. Selamat mendengarkan, selamat menunaikan sholat maghrib.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ya kita berpindah ke acara berikutnya, yaitu Sore Ceria. Dan di Sore Ceria ini saya akan menghadirkan lagu-lagu ceria, lagu-lagu untuk kita di saya hadirkan lagunya Elo masih ada.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pindah kok dulu, eh? Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang menjerikan kok, sana kok dulu.
5: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
4: Nanti kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
5: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
4: Mau dari kemarin kak, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikin kenapa mipal itu kesian tamuku di rumah.
5: Ma terserah me kamu, tapi kalau begini caramu kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
6: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

di ujung jalan, lagu dari Samson. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Pemkab Rotendao terapkan e-retribusi sampah dengan layanan jemput sampah ke rumah. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus memperkuat pengelolaan sampah yang lebih tertib dan ramah lingkungan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enfoe, mengatakan warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan memperoleh layanan penjemputan sampah secara berkala oleh petugas. Menurutnya, inovasi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Meski demikian, pemerintah mengakui tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baah dihimbau segera mendaftar diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain mendaftar, masyarakat juga diminta melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung proses pengelolaan sampah yang lebih efektif, mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan nilai pengelolaan sampah. Melalui penerapan e-retribusi dan layanan jemput sampah dari rumah ke rumah, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terus meningkat. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib dan berkelanjutan di Kabupaten Rotendao. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Dan selamat mendengarkan.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lihat kebunku dari Cece dan pendengar, sama juga dengan lihat kebunku yang penuh dengan ratusan pohon, yaitu GMNI NTT jadwalkan tanam ratusan pohon di kawasan mata air Belo. Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Nusa Tenggara Timur akan menggelar bakti sosial lingkungan dengan menanam ratusan anakan beringin dan pinang di kawasan sumber mata air Oelnai Paut dan Oelnai Neno, Kelurahan Belo, Kota Kupang. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah Persatuan Alumni GMNI NTT yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Juli mendatang. Ketua Panitia Yopi Latih di Kupang, Jumat 3 Juli 2026 mengatakan, aksi penanaman pohon merupakan bentuk kepedulian alumni GMNI terhadap pelestarian lingkungan, terutama menjaga keberlanjutan sumber-sumber air yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Selain penghijauan, Persatuan Alumni GMNI NTT juga akan membagikan sejumlah buku tulis kepada anak-anak di Kelurahan Belo sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Menurut Yopi, kegiatan sosial tersebut diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menghadirkan kepedulian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar. Lurah Belo melalui Ketua RW 003 Kelurahan Belo, Goris Takene, membenarkan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengatakan panitia telah melakukan koordinasi dan survei lokasi beberapa hari sebelumnya bersama masyarakat setempat. Menurut Goris, keberadaan pohon-pohon besar di sekitar mata air memiliki peran penting dalam menjaga cadangan air tanah serta mempertahankan debit air yang dimanfaatkan warga sehari-hari. Karena itu, upaya penghijauan dinilai menjadi langkah nyata dalam mendukung keberlanjutan sumber daya air di tengah meningkatnya tantangan kerusakan lingkungan. Informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik, yaitu saya hadirkan lagu Mungkinkah dari Stinky. Selamat mendengarkan.

Mungkinkah dari Stinky? Dan lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria. Saya Alif dulu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di sore ini. Saya harus pamit karena tepat di pukul 19.00 kita berpindah acara berikutnya. Saya Alif Nulu beserta operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Kami mengucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan, selamat bermalam minggu di sore ini. Sampai jumpa dan bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di program acara Mini Drama. Dan Mini Drama untuk edisi sore menjelang malam hari ini dengan judul Legenda Sasando dari Kabupaten Rotendao. Dan pendengar, selepas mini drama kita langsung masuk pada program acara musik dan informasi hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 19:56 dengan berbagai informasi aktual terkini dari portal kami rri.co.id. Sehingga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Saya mengucapkan selamat mendengarkan cerita legenda Sasando dari Kabupaten Rotendao.

0: Aduh, Kakak Nyong nih bikin kaget saya. Dari mana?
1: Dari Bayi Hengki pung rumah Nona. Baru Ais cerita dengan Bayi Hengki tentang legenda alat musik Sasando.
0: Wih, keren nih. Kenapa kok Kakak Nyong sana ajak-ajak Beta? Kok biar Beta juga bisa dengar Bapak Tua cerita toh tentang legenda alat musik Sasando. Kan hitung-hitung bisa tambah pengetahuan toh Kakak Nyong.
1: Kok Beta sonde tahu nah kalau Ade Nona tertarik dengan itu Sasando. Tapi biar Ade Nona son penasaran, mau kok sonde kalau Beta cerita ulang apa saya yang Beta dengar dari Bayi Hengki?
0: Yang betul sakaka, sonde keberatan kok.
1: Apa yang sonde buat Ade Nona?
0: Ih, Kakak Nyong ini bisa sa. Nah, Kakak Nyong cerita suko tentang legenda alat musik Sasando, biar Beta jang penasaran lai.
1: Suki arwah sa penasaran.
0: Hui.
1: Oke, Ade Nona. Jadi begini. Menurut Bayi Hengki, dahulu kala hiduplah seorang laki-laki dia pun nama Sangguana di Nusati Pulau Rote bersama anaknya yang bernama Nale Sanggu. Di tempat tinggalnya, Sanggu dikenal sebagai nelayan yang paling ulung dan seorang pemusik yang hebat sekali. Pada suatu hari, Sanggu susiap-siap untuk ditangkap ikan di laut sama-sama dengan dipung kawan nelayan dong. Sanggu dan dipung kawan nelayan dong, siap-siap di dermaga, dong siap dong pung kapal semua yang dong mau pakai berlayar cari ikan di tengah laut.
2: Hengki! Hengki!
3: Hei!
2: Semua su siap kok?
3: Sudah Sanggu. Ayo kawan-kawan, mari sudah, kapal su siap nih.
1: Kapal kemudian berlayar jauh di tengah laut. Waktu sampai tengah laut, tiba-tiba turun hujan dan angin kencang yang bikin Sanggu dan dia pun kawan-kawan pun perahu dong oleng.
3: Sanggu, sepertinya ketong pun kapal akan tenggelam. Aduh, Tuhan, tolong ketong. Tolong ketong, Tuhan.
0: Aduh, dong tenggelam kok Kakak Nyong.
1: Untung baik, Tuhan dengar dong pun doa Renona. Itu kapal yang dong naik tuh tiba-tiba dapat hempas dari ombak di satu pulau kici, namanya Pulau Dana.
0: Untung baik, Ju.
1: Begitu Sanggu dong sadar kalau dong ada di pulau yang asing, dia deng dupung kawan-kawan dong mulai bertanya satu deng satu.
4: Aduh Hengki, katong ada di mana nih?
3: Aduh, Beta juga sudah tahu Sanggu. Coba tanya Jitron.
4: Jitron, kira-kira katong ada di mana nih? Tahu kok?
5: Kalau dilihat dari ciri-ciri tampak, sepertinya katong ada di Pulau Dana. Ini Pulau Kicisu yang ada di tengah laut.
1: Sementara dong tebak-tebak ada di mana, tiba-tiba datang sekumpulan orang yang berpakaian seperti prajurit.
6: Hei, siapa kalian? Dari mana asal kalian? Sepertinya kalian bukan penghuni pulau ini.
4: Ampun Tuan, kami ini adalah nelayan dari Pulau Ti di seberang sana. Tadinya kami bermaksud mencari ikan, tapi rupanya gelombang dahsyat membuat kami terdampar di sini.
6: Seperti itu. Ayo, akan aku bawa kalian menghadap raja pulau ini.
0: Aduh, kasihan nih. Naas betul Sanggu dong pun nasib nih.
1: Adi Nuna sabar dulu. Dengar dia pun cerita lanjut.
0: Oh, iya Kakak Nyong.
1: Singkat cerita, raja kemudian suruh dia pun prajurit untuk tahan Sanggu dan dia pun kawan-kawan di penjara di luar istana. Itu prajurit dong iko sa dong pun raja pun parenta. Raja Dana punya seorang putri yang sangat cantik.
7: Dia Ju pintar menyanyi. Satu kali, waktu dia jalan-jalan di luar istana, sayup-sayup dia dengar ada denting musik dari arah penjara. Ju dia panggil dia prajurit kotanya.
0: Prajurit?
6: Iya, Tuan Putri.
0: Aku mendengar seperti dentingan sebuah alat musik. Dari mana asalnya?
6: Ampun, Tuan Putri. Itu merupakan dentingan alat musik yang dimainkan tahanan yang mulia raja. Sanggu namanya.
0: Seorang tahanan dan bisa memainkan alat musik sepertinya belum aku dengar sebelumnya. Penasaran nih.
7: Akhirnya, atas dasar penasaran, Tuan Putri ketemu dengan Sanggu. Begitu lihat Sanggu,
0: apakah kau yang bernama Sanggu?
4: Ampun Tuan Putri, benar, aku Sanggu dari Pulau Ti di seberang sana.
0: Alat musik apa yang kau mainkan itu? Terdengar sangat merdu di telingaku.
4: Namanya adalah Sari Sandu Tuan Putri. Jumlah talinya ada 7. Jika terampil memainkannya, akan menghasilkan melodi yang sangat indah.
7: Pertemuan tersebut berlanjut ke pertemuan berikutnya. Putri kemudian minta Sanggu untuk ajar dia main itu alat musik. Lama-lama

0: sangat baik kepadaku. Lagi pula, ia membuatkanku sebuah alat musik yang sangat indah.
1: Kasihan nih itu Tuan Putri. Akhirnya dia dapat restu kok.
2: Karena dia lihat keteguhan hati dari dia pun putri semata wayang, dia ajukan satu syarat biar sanggup bisa pinang dia pun putri.
1: Syarat apa, oh?
2: Dia pun syarat kalau sanggup harus bikin itu alat musik yang bagus dalam satu malam. Putri senyum-senyum sah, karena dia tahu sanggup pasti sanggup penuhi dia pun bawa pun keinginan.
1: Ju.
2: Akhirnya sanggup bikin alat musik dengan 7 dawai berdasarkan mimpi yang dia dapat. Begitu dia bermain itu alat musik di depan raja, raja pun hati jadi lembut. Andiako akhirnya berkat itu alat musik yang dong kasih nama Sari Sandu, atau yang kemudian katong kenal dengan Sasando, sanggup bisa pinang putri raja Ndana.
1: Wih, akhirnya dong bahagia Jui.
2: Itu suara nona, tinggal satu pasangan yang belum bahagia.
1: Hah? Siapa?
2: Katong dua atau adi nona?
1: Ih, kekanyong nih ada-ada, say.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

selalu indah. Lesung pipi Raim Laode. Dan PLN pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tak naik. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan daya saing industri serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi dan harga batubara acuan atau HBA. Untuk penetapan tarif triwulan 3 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026. Tercatat nilai tukar rupiah berada di level 16.959,32.

Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu, tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap dipertahankan, termasuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan masih di hiburan dan musik, saya kembali ke hiburan. Saya hadirkan lagunya Demi Waktu dari Ungu.

Sejauh ku memandang, lagu dari Bianca Dimas featuring The Nelwans. Nah pendengar, kita kembali ke informasi, dan informasinya yaitu terkait Piala Dunia 2026. TVRI hadirkan kebersamaan hingga pelosok negeri melalui siaran Piala Dunia 2026. Siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga desa dan pelosok Indonesia. Masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan. Nonton bersama menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah. Balai desa, pos ronda, dan halaman rumah dipenuhi penonton setiap pertandingan. Anak-anak, orang dewasa hingga lansia menyaksikan laga secara berdampingan. Sorak-sorai dan tepuk tangan menghidupkan suasana malam di pelosok Indonesia. Siaran TVRI menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala biaya berlangganan. Warga cukup menggunakan televisi digital dan antena untuk menikmati pertandingan. Kualitas gambar yang jernih membuat pengalaman menonton semakin nyaman. Antusiasme warga terlihat di berbagai lokasi nonton bersama atau nobar. Seorang warga Kayan Hilir, Dandi, mengaku bersyukur atas siaran TVRI. Menurutnya, seluruh warga dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan. Hal serupa dirasakan juga Eko, warga pedalaman Kabupaten Sumba Timur. Ia mengaku tetap bisa mengikuti seluruh pertandingan meski tinggal jauh dari perkotaan. TVRI membawa hiburan hingga daerah kami yang jauh dari kota. Kami bangga tetap dapat menikmati momen bersama masyarakat seluruh Indonesia, kata Eko. Sementara itu, Koordinator Media Center Siaran Piala Dunia TVRI, Edki Suyanto, menegaskan, layak

olahraga dunia. SG juga menilai antusiasme masyarakat membuktikan televisi publik masih berperan sebagai perekat sosial. TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan berkualitas yang menyatukan masyarakat Indonesia. Kisah nonton bersama menunjukkan siaran televisi mampu mempererat hubungan antar warga. Semangat menikmati Piala Dunia menyatukan masyarakat lintas usia dan wilayah. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Hadirkan Aku Cinta Kau dan Dia dari Dewa 19.

Aku Cinta Kau dan Dia, Dewa 19. Dan pendengar, dunia merayakan hari apresiasi pendingin udara tiap tanggal 3 Juli. Masyarakat dunia memperingati hari apresiasi pendingin udara setiap tanggal 3 Juli. Peringatan ini untuk menghormati inovasi teknologi yang membawa kesejukan. Willis Haviland Carrier diakui sebagai bapak pendingin udara modern setelah ia berhasil menciptakan sistem fungsional pertama pada tahun 1902. Inovasi awalnya dirancang untuk mengontrol kelembapan di industri percetakan sebelum akhirnya meraba ke sektor perumahan secara luas. Jauh sebelum mesin modern ditemukan, bangsa Persia kuno telah menggunakan

dan sistem terowongan air bawah tanah yang disebut Quanats untuk mendinginkan bangunan. Bangsa Romawi juga menerapkan metode serupa dengan mengalirkan air dingin melalui akueduk ke dalam rumah-rumah penduduk yang kaya. Momen peringatan tahunan ini menjadi pengingat bagi para pemilik perangkat AC untuk melakukan perawatan rutin agar mesin tetap bekerja optimal. Membersihkan filter secara berkala dan menjadwalkan pemeriksaan profesional sangat dianjurkan guna memastikan efisiensi perangkat selama musim panas. Saat ini diperkirakan sekitar 90% rumah tangga di Amerika Serikat telah mengandalkan pendingin udara sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Melalui hari apresiasi ini, masyarakat diajak untuk lebih menghargai sejarah serta kenyamanan yang diberikan oleh teknologi pendingin. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di sore, rote sore ini. Dan pendengar, saya Alifin dulu, dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fate. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote sore ini, kami mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat malam, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam dan bye-bye.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan, sana kok dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Nanti kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas, tapi dah habis kesan minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesan tamuku di rumah.
2: Mah terserah me kamu, tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri, bebek saja nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Baik pendengar, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam ini. Selamat mendengarkan.
5: Masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti sabun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Pendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. AM.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendropriyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggala ini.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Singingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik, menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di temu ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, karirnya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan
12: Perbankan tergantung dengan harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bar.
13: Pabrik. Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
13: Penjualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Siklon sisklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Siklon sisklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah siklon tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon sisklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagai dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiroli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limite

Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri program 3.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pindahku dulu, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkanku, sana kau dulu.
2: Iya bisa mu itu, saya duluan Hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada Hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan, mengerti Pi. Saya mau bikinkan apa Mipal itu kesian tamuku di rumah.
2: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Saja berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih pantau atau mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan kita berpindah ke acara yang berikutnya, yaitu Mimbar Agama. Untuk edisi malam ini, yaitu Mimbar Agama Kristen Protestan. Untuk edisi malam ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dan tema atau judul renungan malam ini dengan topik melupakan masa lalu dan menatap masa depan, oleh narasumber kita Pak Yakub, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Namun sebelum menghadirkan renungan untuk kita di malam ini, saya hadirkan satu lagu pengantar rohani Kristen untuk kita dengarkan. Selamat mendengarkan.

Di tengah luka Tuhan setia. Lagu dari Artania Siagian merupakan lagu kidung rohani untuk kita di malam ini. Dan pendengar, saya hadirkan renungan untuk kita semua dengarkan bersama. Melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Salam, selamat malam pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun saudara berada. Kesempatan yang baik ini kita akan ada dalam berjumpa lagi dalam kegiatan ini. Dan sebelum kita ada dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terpujilah namamu. Sebab karena kasih sayangmu yang besar yang melingkupi kami semua, sehingga kami boleh ada pada saat ini dalam segala situasi dan keadaan kami dengan baik. Saatnya kami membaca sebagian dari firman Tuhan yang jadi renungan kami malam ini. Kami berdoa supaya kami diberkati, diberi hikmat untuk memahami firman Tuhan. Kami berdoa untuk pendengar, Tuhan Yesus memberkati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, satu bagian yang menjadi renungan untuk kita pada kesempatan ini saya pilih dari surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Saya ulangi, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Melalui segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian firman Tuhan. Diberkati tiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang disebut berbahagia. Shalom Bapak Ibu, sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Tulisan dari Rasul Paulus ini pada kesempatan yang baik ini membuat kita berhenti sejenak dan mundur melihat ke belakang. Ini tidak berarti bahwa kita membanggakan apa yang ada di belakang yang pernah terjadi, tidak. Tetapi sebagai satu bahan refleksi bahwa apa yang pernah terjadi dahulu bisa baik dan bisa buruk. Tetapi kita diajar, kita diingatkan untuk mengambil hal-hal yang baik, hikmat yang baik dari apa yang telah terjadi dahulu kala, menurut peringatan-peringatan dari Rasul Paulus. Saya kutip dari ayat 8b. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, dalam beberapa kesempatan Rasul Paulus menceritakan tentang dirinya sebelum ia mengenal Kristus dengan baik, seperti dalam teks bacaan kali ini. Rasul Paulus memberi kesaksian bahwa dirinya tidak mau berbangga dengan hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Misalnya, dia memberi kesaksian bahwa dia disunat pada hari yang ke-8 sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dan tentang hukum Taurat, dia mengatakan bahwa dia seorang Farisi yang taat dengan tidak bercacat celah. Bahkan dia juga seorang penganiaya jemaat Kristen sebelumnya.
Dia bangga dengan seorang yang dengan identitas Yahudinya yang cukup jelas. Tetapi berita hebatnya adalah bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dirinya, kebanggaan bagi dirinya, justru dia anggap rugi dan dia anggap sampah karena pengenalannya akan Kristus. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada bagian lain Rasul Paulus juga menjelaskan tentang dirinya. Misalnya dalam 2 Korintus 5:17, Rasul Paulus menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita wajib meninggalkan manusia yang lama dengan segala dosa dan kejahatan dan pengaruhnya, dan hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Sesuatu yang lama yang kita banggakan di luar Kristus haruslah dianggap sebagai sampah dalam tanda kutip. Tak ada nilainya apa-apa dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itu yang Paulus hendak sampaikan kepada kita semua. Dan upaya apa yang dia lakukan untuk meninggalkan masa lama, yaitu melupakan masa lalu yang berhubungan dengan pelanggaran akan kasih Kristus, dan menatap wajah, menatap langkah masa depan di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 13. Apakah sesuatu yang dahulu itu benar-benar sudah tidak berarti? Apakah segala sesuatu yang terjadi dahulu kala sebelum mengenal Kristus itu sudah tidak berarti? Bisa saja, ya, itu catatan Rasul Paulus menurut pengalaman pribadi. Mari kita memperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara pendengar, bahwa masa lalu yang sudah berlalu, yang tidak mungkin terulang kembali karena waktu terus berjalan. Ada sebagian orang yang membanggakan masa lalu karena diwarnai dengan prestasi, kejayaan, keberhasilan, dan lain-lain. Tapi ada pula yang sulit sekali melupakan masa lalu karena penuh kegagalan atau hal-hal yang menyakiti atau menyayat hati sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Jika kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh masa lalu yang buruk, lalu kapan move on-nya? Kapan berubah dan mengalami perubahan itu sendiri? Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, sejak berjumpa dengan Kristus Yesus dalam kasih karunia-Nya, dalam kebaikan-Nya yang melimpah, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup yang besar sehingga dia berani berkata bahwa segala sesuatu yang telah dia raih dan banggakan di luar Kristus tidak lebih dari sampah, artinya tidak berguna sama sekali. Dia berkata, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa yang terjadi di belakang dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itu yang Rasul Paulus sedang membandingkan. Dan dia tahu bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia

Nah, Kristus, menyerahkan diri kepada Kristus, maka pemulihan itu akan segera terjadi. Rasul Paulus dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang penganiaya orang Kristen, tapi kini dia mengabdikan seluruh hidupnya bagi Kristus, bahkan dia rela mati bagi Kristus. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, supaya kita dapat mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya, maka hidup lama kita harus turut disalibkan bersama dengan Kristus, supaya kekuatan dosa dan kejahatan ditaklukkan di bawah kuasa kasih Kristus di salib, lalu memulai hidup memiliki hidup yang baru, menyerahkan diri untuk Tuhan dan punya tekad yang kuat untuk meninggalkan masa lalu yang buruk, yang jahat, dan memulai hidup yang baru dalam Kristus Yesus, yang benar, yang baik, yang kudus, yang mulia, dengan mengalami segala kuasa kebangkitannya dalam keseharian hidup kita masing-masing. Saya akan menutup perenungan ini sambil berkata bersama dengan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 20 ayat 20a. Demikian. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dibanggakan kemarin sudah tak berguna lagi, sebab pengenalan kita akan Kristus Yesus, kita menjadi milik Kristus, dan Kristus bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, seperti kisah. Amin. Sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, mengakhiri renungan ini, mari kita syukuri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, demi Kristus Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang memberi kami dorongan, semangat untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami baru saja mendengar renungan singkat, tetapi kami percaya Roh Kudus dapat bekerja melampaui apa yang kami pikirkan, bekerja sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui diri kami dan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat. Kami syukuri bagian dari firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.

0: Atur saja Tuhan hidupku milikmu. Dan pendengar demikian rangkaian mimbar agama untuk kita malam ini. Dan pendengar, kita berpindah ke acara yang berikutnya, yaitu obrolan komunitas.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, dan kita masuk pada obrolan komunitas untuk edisi malam ini, malam Minggu, tanggal 4 Juli 2026. Dan tentunya pendengar, di malam ini saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id seputaran komunitas yang lagi tren di masa kini, dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di malam ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan

0: berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
1: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

11 Januari kita bertemu, namun dengan di 4 Juli kita berjumpa. Ya, di malam minggu, edisi malam minggu 4 Juli 2026 bersama saya Alif Ndolu, dan selepas hiburan musik kita kembali ke informasi. The Weekend Escape hadirkan ruang kreatif untuk akhir pekan produktif di Kupang. Mengisi akhir pekan kini tidak lagi hanya identik dengan bersantai atau mengunjungi tempat nongkrong. Melalui The Weekend Escape, anak muda di kota Kupang diajak menikmati pengalaman baru lewat kelas-kelas kreatif yang menggabungkan edukasi kreativitas dan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal. Founder sekaligus pemilik usaha The Weekend Escape, Aurelia Giovanni Abinino, mengatakan ide tersebut lahir dari pengalaman mengikuti berbagai kelas kreatif saat menempuh kuliah di Bali. Ia melihat konsep serupa belum banyak tersedia di Kupang, sehingga muncul keinginan menghadirkan ruang kreatif yang bisa dinikmati masyarakat setiap akhir pekannya. Konsep The Weekend Escape sebenarnya sudah saya pikirkan sejak 2024 setelah mengikuti kelas-kelas kreatif di Bali. Dan keunikan The Weekend Escape terletak pada konsepnya yang dinamis dengan menggelar kegiatan di lokasi berbeda, mulai dari kafe-kafe lokal hingga ruang publik. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak merasa bosan, sekaligus sebagai langkah untuk memperkenalkan berbagai tempat yang nyaman bagi komunitas kreatif di Kupang. Ia menjelaskan kelas pertama yang digelar adalah kelas merajut dan berhasil menarik hampir 20 peserta. Seiring berjalannya waktu, The Weekend Escape menghadirkan berbagai aktivitas lain seperti dekorasi kue, membuat buket bunga, hingga workshop kreatif lainnya yang disesuaikan dengan minat masyarakat kota Kupang. Menurut Aurelia, setiap konsep kegiatan tidak dibuat secara asal, melainkan melalui survei tren dan masukan dari peserta sebelumnya. Kami melihat selalu tren aktivitas kreatif yang sedang diminati, mendengarkan masukan peserta lalu menyesuaikannya dengan karakter masyarakat Kupang, agar setiap kelas benar-benar relevan dan menarik. Ucap mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Selain menjadi wadah belajar keterampilan baru, The Weekend Escape juga membuka ruang kolaborasi bagi UMKM, kreator lokal hingga pelaku industri kreatif di kota Kupang. Setiap penyelenggaraan kegiatan melibatkan kafe sebagai lokasi acara, instruktur lokal sebagai fasilitator, serta berbagai usaha kreatif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Kedepannya, The Weekend Escape berkomitmen untuk menghadirkan lebih banyak variasi kelas kreatif yang menggabungkan aktivitas seni dengan pengalaman kuliner lokal. Harapannya inovasi ini terus tumbuh dan menjadi peluang ekonomi serta terus berkembang menjadi ruang kolaborasi bagi talenta-talenta kreatif di Nusa Tenggara Timur. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan dan musik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kugadaikan cintaku dari Gomblo. Dan kita kembali ke informasi. Kedekatan emosional dalam lingkaran pertemanan kampus terbukti mampu menghasilkan prestasi besar berskala nasional bagi mahasiswa Undana Kupang. Clara Tun Muni dan Nur Sain sukses mengonversi kecocokan personal mereka menjadi performa tim yang luar biasa. Sering berada dalam satu divisi organisasi kedewanan mahasiswa membuat keduanya sudah saling memahami ritme kerja masing-masing. Komunikasi yang

yang sehat dapat diarahkan menjadi ruang produktif yang saling mendukung prestasi. Pola kolaborasi pertemanan seperti ini diharapkan dapat terus dibudayakan di lingkungan Sitivitas Akademika Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan ya, kolaborasi pertemanan itu sangat perlu, yang sudah terjalin lama itu akan membuahkan chemistry yang sangat baik dan saling melengkapi. Selamat untuk kedua mahasiswa yang meraih juara nasional. Pendengar, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagu Akhirnya Aku Menemukanmu. Tebak dari siapa ya? Tentunya dari Naf.

Lobo dengan lagunya Kau Cantik Hari Ini. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yakni Observatorium Timau diharapkan tingkatkan literasi sains masyarakat Indonesia. Observatorium Nasional Gunung Timau di Kabupaten Kupang diharapkan menjadi pusat pengembangan literasi sains bagi masyarakat Indonesia Timur. Selain berfungsi sebagai fasilitas penelitian astronomi bertaraf nasional, Manajer KSL Observatorium Nasional Gunung Timau Abdul Rahman mengatakan, literasi sains merupakan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mencontohkan kebiasaan merebus air hingga mendidih sebelum diminum maupun penggunaan lampu secara bijak untuk mengurangi polusi cahaya merupakan bentuk sederhana penerapan literasi sains yang sering dilakukan masyarakat tanpa disadari. Menurut Abdul Rahman, Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai lokasi observatorium nasional karena memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pengamatan astronomi. Ia menjelaskan, selain kondisi langit yang baik, lokasi Gunung Timau juga relatif mudah dijangkau dari kota Kupang dibandingkan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Saat ini, teleskop utama Observatorium Nasional masih dalam tahap penyelesaian, namun sejumlah instrumen pendukung seperti kamera pemantau langit, alat pemantau cuaca, dan teleskop berukuran kecil telah beroperasi dan menunjukkan hasil pengamatan yang sesuai dengan harapan. Selain menjadi pusat riset, Observatorium Timau juga dipersiapkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat melalui Open Science Center di Tilong. BRIN telah menerima kunjungan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan untuk belajar astronomi dan sains melalui berbagai alat peraga serta kegiatan pengamatan menggunakan teleskop. Ia menambahkan manfaat astronomi tidak hanya dirasakan dalam dunia penelitian, tetapi juga telah menjadi bagian dari kehidupan manusia melalui sistem penanggalan, teknologi satelit, GPS, mitigasi bencana, hingga pemetaan sumber daya alam. Abdul Rahman pun mengajak generasi muda untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan dengan mulai mengamati fenomena alam di sekitar mereka. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Peter Pan dengan lagunya Ada Apa Denganmu. Fenomena Destination Dapis, lokal wisata Indonesia yang disebut mirip luar negeri. Tren wisata dengan konsep Destination Dapis atau destinasi wisata alternatif yang memiliki panorama serupa dengan lokasi wisata terkenal di luar negeri. Kini semakin populer, fenomena ini menjadi pilihan banyak wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dengan biaya terjangkau tanpa harus berpergian ke luar negeri. Istilah destination dapas merujuk pada destinasi yang menawarkan pengalaman, landscape maupun suasana yang dianggap mirip dengan tempat wisata internasional. Selain menghemat biaya perjalanan, tren ini juga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal kekayaan alam dan budaya di dalam negeri. Dikutip dari berbagai publikasi pariwisata dan tren perjalanan, meningkatnya minat terhadap destination dapis dipengaruhi oleh kebiasaan wisatawan yang mencari pengalaman baru melalui media sosial. Banyak konten kreator membagikan lokasi-lokasi di Indonesia yang memiliki panorama menyerupai destinasi populer dunia, sehingga menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara. Indonesia sendiri memiliki banyak contoh, seperti gugusan Pulau Kars di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan kerap dibandingkan dengan Teluk Halong di Vietnam, karena sama-sama menyuguhkan pemandangan pulau-pulau batu kapur yang menjulang di atas Laut Biru. Sementara itu, Pantai Kelingking di Nusa Penida, Bali sering disebut memiliki panorama yang mengingatkan wisatawan pada tebing-tebing pantai tropis di kawasan Karibia. Di wilayah Indonesia Timur, sejumlah destinasi di Nusa Tenggara Timur juga mulai dikenal sebagai alternatif wisata berkelas dunia. Perbukitan hijau di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, misalnya, menjadi salah satu lokasi yang paling banyak diabadikan wisatawan karena memiliki landscape dramatis yang disebut-sebut menyerupai beberapa pulau eksotis di Selandia Baru maupun kawasan Pasifik. Fenomena ini dinilai membawa dampak positif bagi sektor pariwisata nasional. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah, tren tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal, mulai dari penyedia jasa transportasi, penginapan, kuliner, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya aktivitas wisata. Meski demikian, para pemerhati pariwisata mengingatkan bahwa promosi destination dapis sebaiknya tidak hanya menonjolkan kemiripan dengan destinasi luar negeri. Setiap daerah memiliki keunikan budaya, sejarah, dan karakter alam yang menjadi daya tarik utama. Identitas lokal tetap perlu diangkat agar wisatawan dapat datang bukan sekedar mencari versi murah dari destinasi internasional, tetapi juga menikmati pengalaman khas Indonesia. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam Minggu tanggal 4 Juli 2026. Dan saya Alif Nulu, beserta operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini, kami mengucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih memantau kami lagi stay di depan atau di samping radio monitor Anda di malam hari ini, edisi malam minggu tanggal 4 Juli 2026. Dan tentunya kita masuk pada program acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi malam ini, malam minggu di Ruang Rindu ini, saya menyiapkan playlist lagu-lagu senandung rindu dan juga kamu dan kenangan. Dan tentunya kebersamaan kita hingga di akhir menit ke-58, lepas dari pukul 22 nantinya. Dan pendengar bisa merequest lagu lewat line telepon kami di nomor 085-195-919-250. Ya, pendengar, sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagu-lagu senandung rindu untuk kita di malam ini.

Tembang Kenangan, lagu Senandung Rindu. Lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Titi Kadi pada era 1960-an. Lagu ini diciptakan oleh komponis ternama Ahrianto. Dan lagu ini menjadi pembuka kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Dan berikutnya saya hadirkan dari Maudi Ayunda, Kamu dan Kenangan.

Jangan paksa rindu, beda dari lagu dari Raffian Fajarsyah yang baru dirilis tahun 2026 ini. Dan benar masih di Prodang, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, saya masih menanti telepon dari pendengar di malam ini, spesial malam minggu untuk kita berbagi rindu bersama. Ya, di nomor kami, line telepon kami 085-195-919-250. Ya, saya menanti telepon dari Anda, saya hadirkan lagunya dari Andra Raispati featuring Eno Viola, Rindu Tapi Jauh. Makanya kalau rindu tapi jauh, silakan telepon di nomor kami untuk berbagi rindu di Ruang Rindu edisi malam ini. Selamat mendengarkan.

tiada lagi biarkan aku sendiri. Lagu yang dipopulerkan oleh Mayang Sari merupakan yaitu penciptanya bernama Kohar Kahler. Lagu ini diliris pada tahun 1997 yang menjadi salah satu karya paling ikonis dalam perjalanan karir bermusik Mayang Sari. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Untuk edisi malam ini, malam minggu akhir pekan untuk kita di bulan Juli. Dan pendengar masih bisa menelpon di line telepon kami 085-195-919-250. Dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi lagu Iis Sugianto, Nasibmu Nasibku. Lagu ini juga biasa di request oleh kakak Emmy yang lagi di Dudale. Ya, mungkin lagi bermalam minggu. Untuk malam ini saya mengucapkan selamat bermalam minggu. Suasana malam ini sangat nyaman dan sejuk di malam ini. Selamat menjalani malam minggunya untuk yang lagi bermalam minggu. Dan ya, selamat bermalam minggu buat yang lagi sendiri-sendiri saja. Saya mengucapkan cepat cari pasanganmu supaya setiap malam minggu berduaan bersama. Dan pendengar, saya hadirkan lagu Nasibmu Nasibku.

Aku tak biasa kau tanpa di sampingku. Lagu dari Alda Risma. Lagu Aku Tak Biasa diciptakan oleh seorang musisi dan pencipta lagu bernama Rudy Loho. Lagu ini pertama kali dipopulerkan dan direkam oleh penyanyi legendaris Alda Risma pada tahun 1998 sebagai single utama dari album debutnya Alda Risma. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan pendengar, waktu kita sudah berada di menit ke-44 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, saya masih bisa menanti telepon 1-2 orang untuk pendengar semua di nomor kami 085-1959-919. Sambil menanti telepon dari pendengar, saya dirikan lagu-lagu dari siapa lagi ya? Mungkin yang mau bergabung untuk merequest lagu, silakan, saya masih menanti telepon dari Anda. Saya dirikan Nia Daniati, Kaulah Segalanya.

Bro Iri, Marantika, dan Yul. Jangan ada dusta di antara kita. Dan dengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Dan tak terasa waktu kita sudah di menit ke 54 lepas dari pukul 22. Dan pendengar, itu tandanya saya alifin dulu. Beserta operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailau. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di malam ini. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat mendengarkan.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali bersama saya. Tentunya siapa lagi kalau bukan Alif dulu. Dan saya akan menemani Anda di malam ini, malam Minggu, edisi 4 Juli 2026. Dan kita masuk pada program acara musik tradisional dan budaya. Dan tentunya kita berakhir di menit yang ke-50 nantinya, hingga akhir kebersamaan kita di pukul 24.00 nanti. Dan musik tradisional dan budaya, saya akan menghadirkan juga informasi untuk pendengar semua dan menghadirkan lagu-lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur. Dan mewakili atau mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu dari Sius Otu, Kuan Soe Lekones.

Pasti dengkal loleba. Lagu dari John Seme, lagu khas Nusa Tenggara Timur. Dan ya, lagu ini juga populer di Roten Dao saat-saat acara pernikahan. Lagu ini selalu diputarkan untuk kita semua yang lagi menonton dan juga bisa turut dalam kebalai bersama. Nah, pendengar di musik tradisional dan budaya, saya mengambil satu tema informasi perkawinan suku Rote dan yang berpusat pada dua pilar utama peminangan, hak miki dan bilis mas kawin. Proses ini melibatkan musyawarah keluarga besar untuk menentukan jumlah mas kawin atau hewan yang diusulkan pada upacara adat terang kampung atau pengukuhan oleh tua adat dan juga di desa, hingga penyerahan sumbangan sukarela keluarga atau tuu. Dan budaya perkawinan masyarakat Rote, terutama di wilayah Roten Dao, terbagi menjadi beberapa tahap penting yang kental dengan nilai kekeluargaan. Hak miki atau peminangan, pihak keluarga laki-laki mengutus perwakilan atau juru bicara adat untuk menyampaikan niat meminang pihak perempuan. Ini sering disertai penyampaian tuturan adat dan siri pinang. Dan yang berikut, penetapan bilis, proses musyawarah yang sangat krusial untuk menentukan jumlah bilis seperti hewan ternak atau kuda, kerbau atau ganding. Bilis bukan sekedar pembelian, melainkan bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan atas jasa mereka membesarkan pengantin wanita, serta pengikat tali persaudaraan atau kekeluargaan. Dan juga tuh, tradisi ini pemberian sumbangan dari kerabat, sahabat atau kenalan kepada keluarga mempelai, biasanya berupa uang atau hewan untuk membantu meringankan beban penyelenggaraan pesta adat dan juga terang kampung atau pengukuhan adat. Acara pengukuhan sahnya pernikahan secara adat oleh tetua adat atau pemimpin agama di kampung atau desa masing-masing. Dan dengan musik dan musik tradisional dan budaya, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagu dari Bung Albert, Bae Sunde Bae Tanah Timur Lebih Baik.

Bye Sunday Bye, Tanah Timur lebih baik. Lagu dari Bung Albrecht, lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Dan kembali lagi di musik tradisional dan budaya. Kita ke musik selanjutnya. Saya dirikan Odoben, lagu Timur Tetun. Selamat mendengarkan.

Ya, kita dari lagu-lagu khas dari Timur, kita kembali ke lagu-lagu khas Flores, lagu dari Bajawa, yaitu Iki Mia. Selamat mendengarkan.

lagu putar-putar kopi, lagu khas daerah Pacjawa. Mengakhiri kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi malam ini, malam minggu tanggal 4 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif dulu. Dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Pailau. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, hari ini Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: 103,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru ya. Seperti biasa, hari baru, harapan baru ya. Dan juga tentunya ada, kalau mau dibilang sih, ada upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian-impian yang mungkin kemarin-kemarin sempat ataupun belum sempat terwujud ya. Ya, dan ini pagi Beta Christine menemani Bapak Mama Bah, Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di ini pagi kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Dan tentunya juga tangan informasi budaya dan juga hal-hal yang terjadi di seputaran Nusa Tenggara Timur akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nuna, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Iin Arnoldus, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dan penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terpilih di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang diberkati adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan hidup di hadapan Tuhan. Latar belakang sejarah kitab Amsal adalah termasuk dalam kitab sastra hikmat dalam Perjanjian Lama yang bertujuan membentuk karakter dan kehidupan yang bijaksana. Secara historis, sebagian besar Amsal dikaitkan dengan Raja Salomo yang hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi dan dikenal karena hikmatnya yang luar biasa. Pada masa itu, bangsa Israel sedang mengalami masa stabilitas dan perkembangan sebagai kerajaan. Dalam konteks tersebut, hikmat sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk kehidupan pribadi, tetapi juga untuk kepemimpinan, pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kitab Amsal tidak hanya ditujukan untuk kehidupan rohani, tetapi juga untuk membentuk etika publik dan tanggung jawab sosial. Banyak nasihatnya berbentuk ajaran orang tua kepada anak sebagai metode pendidikan karakter yang kuat pada zaman itu. Dalam Amsal pasal 3, kita melihat pola pengajaran yang menekankan hubungan antara ketaatan kepada Tuhan, kehidupan yang benar, dan dampak nyata dalam masyarakat. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Kata kasih, hesed, dan setia, emet, dalam konteks Ibrani, menggambarkan sifat Allah. Kasih yang tidak berubah, dan kesetiaan yang dapat dipercaya. Umat Tuhan dipanggil untuk mencerminkan karakter ini dalam kehidupan mereka, termasuk dalam tugas dan tanggung jawab sosial. Ada beberapa poin penting dalam bacaan kita adalah yang pertama, kesetiaan sebagai fondasi pelayanan publik. Dalam sejarahnya, Amsal membentuk pemimpin dan masyarakat agar hidup benar. Demikian juga kita pada hari ini. Kita sebagai umat yang diberkati Tuhan, kita dipanggil bukan sekedar menjalankan tugas dan kewajiban kita setiap hari, tetapi kita dipanggil untuk menjaga nilai moral dan spiritual kita. Kesetiaan berarti kita harus jujur dalam pekerjaan yang kita lakukan, bertanggung jawab dalam tugas yang sudah diberikan, dan konsisten dalam pelayanan yang sudah kita jalani. Kesetiaan bukan hanya kepada pimpinan di mana kita bekerja, tetapi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Yang kedua, kalungkanlah di leher. Kesetiaan yang terlihat di dalam pelayanan kita. Dalam budaya kuno, kalung melambangkan sesuatu yang berharga dan terlihat. Artinya, kesetiaan harus tampak nyata sebagai pelayan masyarakat. Dimanapun kita bekerja, kita dilihat sebagai representasi nilai agama. Yang kedua, sikap kita menjadi contoh bagi masyarakat dimanapun kita berada. Kesetiaan terlihat dalam pelayanan yang adil, diskriminatif, ketulusan dalam membantu sesama kita. Yang ketiga, tuliskanlah itu di hati. Artinya, kesetiaan sebagai karakter, bukan formalitas. Dalam sejarah Israel,
Hukum Tuhan sering dituliskan sebagai tanda komitmen. Namun di sini Tuhan menekankan bahwa nilai itu harus masuk ke dalam hati kita. Artinya, kesetiaan bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran iman kita. Bekerja bukan sekedar kewajiban, tetapi panggilan umat Tuhan. Kita melayani bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi untuk Tuhan. Integritas kita harus tetap ada meskipun tidak diawasi oleh orang. Poin yang keempat, kesetiaan diuji dalam sistem yang tidak sempurna. Sejak zaman Israel kuno, manusia selalu menghadapi godaan, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan. Kitab Amsal hadir untuk menegaskan bahwa di tengah kondisi apapun, orang yang berhikmat tetap hidup benar. Bagi kita hari ini, tetaplah setia meskipun ada tekanan. Tetaplah jujur meskipun ada peluang untuk menyimpang. Tetaplah melayani meskipun kita tidak dihargai. Poin yang kelima dalam bacaan kita, kesetiaan membawa kepercayaan dan kesaksian. Dalam lanjutan ayat Amsal 3 ayat 4, kesetiaan menghasilkan nama baik. Kesetiaan menghasilkan kepercayaan dari Tuhan dan manusia. Dalam konteks pelayanan kita, kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat mahal. Integritas pribadi menentukan citra di mana kita bekerja. Sejak zaman Raja Salomo hingga hari ini, pesan Amsal tetap relevan. Kasih dan kesetiaan adalah dasar kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kesetiaan adalah panggilan, kesetiaan adalah kesaksian. Kesetiaan adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kami pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Ana Lopo.

Inilah selayang pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Ana Lopo. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Karimbawa menyampaikan berbagai kegiatan dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor muri tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan dan keseimbangan emosional personel. Kapolres menambahkan kemeriahan HUT Bayangkara di Sumba Timur turut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Bayangkari, Persib, organisasi masyarakat hingga kalangan pengusaha. Berbagai hiburan seperti lomba tarik tambang, pertandingan eksibisi, serta bagian ratusan hadiah door prize termasuk hadiah utama dan kambing. Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena perbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Dian Novika Uli menegaskan, dari sisi penyaluran Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tinggi berdasarkan survei nasional. Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI SKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Stephen Nyola mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Stephen menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stephen juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar persoalan distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka. Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rakabau, mengatakan pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data distribusi guru serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal. Kabupaten Sumba Barat direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda oleh Federasi Kuda Pacu Nasional. Kejuaraan tersebut ditargetkan berlangsung setelah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Federasi Nasional Pordasi Pacu, Frenki Susanto Tarawatu, menjelaskan rangkaian kegiatan kejurnas akan dimulai pada 19 Agustus 2026. Persiapan meliputi kejuaraan, pelatihan hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pacuan kuda. Menurutnya, pelatihan bagi joki dan pelatih menjadi bagian penting untuk memenuhi standar event nasional termasuk PON 2028. Kelompok tenun las Baun Pelita Alak dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung ekonomi masyarakat hingga kini belum dimanfaatkan.
Warga menyebut penyebab utama adalah akses jalan menuju lokasi yang telah ditutup. Rumah tenun tersebut dibangun pemerintah Kota Kupang di atas lahan yang diserahkan untuk kepentingan masyarakat. Bangunan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas para penenun sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun harapan itu tidak berjalan sesuai rencana setelah akses jalan menuju lokasi ditutup akibat persoalan lahan. Masyarakat Luter Baitano juga berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan akses jalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian masyarakat. Masyarakat adat di Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan memandang alam bukan sekedar sumber daya untuk menanam dan memanen hasil pertanian, melainkan saudara kembar yang bernyawa dan harus dijaga kelestariannya. Komunitas Lakuat Kujawas Vindi Lengga menyebutkan, masyarakat adat di Molo memandang bahwa di setiap mata air ada penjaga, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak disengajakan, secepatnya melakukan ritual dengan mengambil 3 batu kecil lalu dipukul ke dada sambil memanggil nama untuk kembali pulang. Leluhur masyarakat Molo secara cerdas mengikat identitas manusia dengan lingkungan melalui nama marga. Mereka membaca perubahan cuaca, arah angin, dan siklus musim melalui perilaku flora dan fauna sebagai pedoman kapan harus membuka ladang, menanam, atau menjaga diri dari potensi bencana. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Timur, sejak Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional ditangani. Dari jumlah tersebut, 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan. Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Sigit Hargiono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ia menegaskan, keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur dalam menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal dan menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan di lingkungan serta segera melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan kamtibmas kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor WFP Kupang menyebutkan, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, hingga siklon tropis. Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan
sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipat gandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Pemilik usaha Gate Farm, Octavia Nuraini Kubano, menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat uang asalkan jangan putus untuk menanam. Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam secara konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Sebanyak 955 lulusan dokter magister profesi dan sarjana resmi di Wisuda Universitas Nusa Cendana Kupang pada periode 2 tahun 2026 dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena. Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan menegaskan bahwa gelar akademik yang diraih bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat dan membangun Nusa Tenggara Timur. Gubernur mengajak para wisudawan menjadi agen perubahan yang mampu membangun daerah melalui inovasi pemanfaatan teknologi secara bijak serta pengembangan potensi di desa. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu dengan menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggota Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Magdalena Yunita Wakil, dalam pertemuan bersama pengurus PWI Nusa Tenggara Timur, menyampaikan Persatuan Wartawan Indonesia merupakan salah satu organisasi pers yang menaungi sejumlah wartawan diharapkan ikut memberi masukan membangun demokrasi menuju pemilu 2029-2030. Tawake menilai media merupakan salah satu lembaga memiliki peran penting menguasai proses demokrasi bangsa ini. Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi meminta dukungan penuh media menyampaikan berita-berita positif dan mengedukasi masyarakat tentang pemilu damai dan demokratis. Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar Polda Nusa Tenggara Timur penuh hikmat dan penuh keceriaan berlangsung Rabu 1 Juli 2026 di lapangan Bayangkara Mapolda Nusa Tenggara Timur. Bertindak selaku Inspektur Upacara Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko. Dalam amanatnya, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko menegaskan di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Polri dituntut menjadi institusi yang profesional, humanis, serta mampu menjaga stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan hari lahir Polri, tetapi menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen kepada bangsa dan negara. Hadir dalam upacara tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asaduma, unsur pimpinan daerah, para pejabat utama Polda,
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta personel Polda dan tamu undangan lainnya. UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita mengapresiasi kegiatan dengar bareng pertandingan sepak bola yang digelar RRI Kupang. Momentum tersebut diharapkan menjadi awal kerjasama untuk memperluas penyebarluasan informasi layanan bagi penyandang disabilitas. Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita menyampaikan rasa terima kasih karena lembaganya dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan dengar bareng. Saat ini UPTD tersebut membina puluhan penyandang disabilitas yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan keterampilan. Kepala UPTD mengatakan kegiatan dengar bareng menjadi bentuk perhatian yang membangkitkan semangat anak-anak penyandang disabilitas. Menurutnya, dukungan media sangat dibutuhkan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia sekaligus potensi yang dimiliki penyandang disabilitas. Penerapan Pergub 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan berplat luar daerah dan tunggakan pajak lahir dari niat yang benar, tetapi harus memperhatikan implementasi dan dampak sosial masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Roland Vangidai menilai pelarangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan perlu dikaji ulang. Hal ini dinilai berisiko mengerus tujuan pemerataan mendorong masyarakat kembali membeli BBM eceran non-subsidi dengan harga mahal serta mengganggu program bahan bakar minyak satu harga di wilayah terpencil. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Rickson Ataupah menegaskan alasan penerapan pergub tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Joni Rickson Ataupah menegaskan membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Ana Lopo mengucapkan terima kasih dan salam.

Yung kapapa. Yung kapapa.

Sekarang saya tidak perlu bayar mahal-mahal sewa desainer untuk mendesain ruangan lagi. Cukup pakai Idola saja. Pertama, klik tombol buat gambar. Pilih gambar yang ingin kamu edit, lalu tuliskan instruksi yang kamu butuhkan di kolom teks. Hasilnya luar biasa banget. Yang paling penting, semuanya 100% gratis. Coba Idola sekarang juga.

0: sakit kepala. Minum Panadol Extra. Baru, isi 4, harga terjangkau.
1: Aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya gak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif.
2: Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan Baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif.
3: Sensodyne kini hadir dengan harga spesial mulai dari 9 ribuan.

0: sekarang pakai Happily, popok celana dewasa in-1 pertama di Indonesia.
1: Kok popoknya gak kelihatan?
0: Happily kan ekstra tipis, Happily juga ekstra serap dan ekstra kering.
2: Happily, semua jadi easy.

0: Selatan pun tidak cukup begitu untuk menghadapi Maroko seperti apa nanti ini harusnya, Bung Jupri?
1: Iya, yang pasti kita menunggu bagaimana juga aksi dari Ousmane Dembele ya. Ousmane Dembele di pertandingan ini perform.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat melaksanakan aktivitas Anda di pagi ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan ya, di pagi ini saya punya informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Minggu 5 Juli 2026. Perakirawan BMKG Rizky mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, yaitu yang pertama Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru hujan dengan

Intensitas ringan, Tanjung Pinang, Berawan, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung, berawan tebal, Bengkulu, udara kabur. Yang kedua yaitu Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung, hujan dengan intensitas ringan, Semarang dan Surabaya, cerah berawan, Yogyakarta, udara kabur. Dan yang ketiga, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan tebal, Mataram udara kabur, Kupang berawan. Dan yang keempat, Kalimantan, Pontianak hujan disertai petir, Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin cerah berawan, Samarinda berawan tebal. Yang kelima, Mamuju, Gorontalo, dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Palu hujan disertai petir, Kendari udara kabur. Dan yang keenam, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari berawan tebal, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ya, pendengar, demikian informasinya untuk Anda. Dan ya, nanti di pukul 8 kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GBI Menara Doa. Ya, baik pendengar, untuk Anda semua, untuk yang saat ini sedang mempersiapkan diri menuju ke tempat ibadah, ya tetap hati-hati dalam mengendarai kendaraan, fokus walaupun cuaca lagi tenang, tapi kita harus tetap fokus dan tetap berhati-hati di perjalanan, dan semoga sampai di tempat ibadah dengan aman dan baik-baik saja. Oke, dan untuk Anda semua selamat pagi, dan jangan lupa untuk mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.